Banyak di antara kita atau bahkan Anda yang selalu merasakan sebal jika pagi hari tiba. Rutinitas yang sama akan kembali Anda tempuh. Maka dari itu, sudah menjadi tugas pribadi Anda menciptakan waktu pagi hari Anda seakan hari yang baru yang selalu Anda tunggu-tunggu. Ada beberapa tips mudah yang Anda bisa coba agar hari-hari Anda penuh semangat. Yang pertama, setiap agama memiliki ritual berdoa setiap pagi. Maka, mulailah hari Anda dengan mengucap syukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan terhadap kita. Rasa syukur akan membentuk mindset kita menjadi pribadi yang mawas diri dan selalu dapat berdamai dengan keadaan apapun. Dengan berdoa pula, rasa khawatir kita akan hilang karena kita selalu percaya bahwa kekuatan doa akan menguatkan hari-hari kita seberat apapun itu. Berikutnya, segelas kopi dapat membuat tubuh kita bersemangat karena kandungan kafein dapat membangkitkan hormon adrenalin. Beberapa orang kreatif berpendapat kopi adalah sumber inspirasi. Siapa tahu dengan rutin meminum kopi setiap pagi, akan ada banyak ide yang bermunculan dan inovasi-inovasi baru dapat kita ciptakan dalam pekerjaan kita dan akan berdampak bagi karir kita. Tips berikutnya adalah sarapan. Sarapan bisa disebut sebagai amunisi utama untuk memulai hari kita. Manjakan diri kita dengan menu yang menggugah selera. Kita bisa mencoba resep-resep sarapan ringan seperti omelet, nasi goreng kreasi Anda sendiri. Tapi ingat, jumlah kalori harus kita perhitungkan. Karena sarapan dengan kalori yang berlebih akan membuat kita mengantuk. Terakhir, ketika terjebak dalam kemacetan jalan raya, sungguh hal yang membosankan. Jangan rusak mood Anda karena melihat jalanan yang penuh sesak. Santailah sedikit, dengarkan lagu kesukaan Anda jika perlu ikutlah bernyanyi. Memutar radio pun tidak kalah menyenangkan karena terkadang radio selalu memutarkan lagu kenangan yang tidak kita duga. Jika banyak cara untuk membuat pagi hari kita menyenangkan, mengapa kita masih memilih untuk mengeluh setiap hari? Ayo, semangat!

0: go.
1: Are you serious?
0: We're done.

0: Hi.
1: What?
0: What? Hi.
1: What do you mean, hi? What are you doing here?
0: I just...
2: Multa tu FM. Tama setia, setia. Bersama Multa tu FM. Lega.
3: Antrian nomor 89. Silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
4: Selamat datang. Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
5: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan syah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
9: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
10: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
8: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
10: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
8: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
10: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu?
2: 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara dilatar belakangi oleh dua peristiwa yang terjadi dalam satu hari pada 29 Juli 1947. Peristiwa pertama, pada pagi hari, tiga kadet penerbangan TNI Angkatan Udara, masing-masing Kadet Mulyono, Kadet Suharno Koharbani, dan Kadet Sutarjo Sigit dengan menggunakan dua pesawat Cureng dan satu Kuntai berhasil melakukan pengeboman terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda di tiga tempat, masing-masing di kota Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Peristiwa kedua, jatuhnya pesawat Dakota VT-CLA yang mengakibatkan gugurnya tiga perintis TNI Angkatan Udara masing-masing, yaitu Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, Selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat militer, melainkan pesawat sipil yang disewa oleh pemerintah Indonesia untuk membawa bantuan obat-obatan Palang Merah Malaya.

0: apa. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Masih jauh ya ke rumah teman ayah?
7: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
6: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
7: Pinter anak ayah.
8: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
9: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Hai, good morning, selamat pagi sahabat Multatuli. Jumpa lagi bareng Navista Berani di Multatuli Pagi 29 Juli 2026, tepat di jam 8 lewat 3 menit. Membuka kebersamaannya di Multatuli Pagi. Dan sebelumnya yang mungkin sudah menikmati rangkaian lagu serta iklan layanan masyarakat ya. Hari apa ini? Hari Rabu ya. Tidak terasa ya sahabat Multatuli, tinggal beberapa hari ke depan sudah berganti bulan dan juga ya masuk ke weekend pastinya gitu kan. Yang ditunggu-tunggu. Mudah-mudahan kabar terbaik ya untuk sahabat Multatuli dan juga tidak ada kendala apapun yang mungkin sekarang sedang beraktivitas, selamat beraktivitas. Khususnya untuk semua para OPD, ASN dan juga PNS yang ada di Kabupaten Lebak, selamat pagi, selamat aktivitas. Yang masih dalam perjalanan menuju kantor, hati-hati di jalan. Jangan lupa lengkapi surat-suratnya seperti SIM dan juga STNK. Patuhi peraturan atau rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Dan juga yang ada di seputar kota Rangkas Bitung seperti para pedagang kaki lima, para UMKM, lalu juga retail-retail yang ada di Rangkas Bitung, selamat pagi. Yang ada di swalayan terbesar di Kabupaten Lebak di Rangkas Bitung. Selamat pagi untuk yang di depan di Seduk Capil juga selamat pagi. Terus juga di mana lagi ya? Di Puja Serah juga selamat pagi. Semuanya tanpa terkecuali nafis apa pagi hari ini ya. Mudah-mudahan kabar terbaik. Dan juga untuk semua para pilot angkot, para ojol juga ya, ojek online, selamat pagi semuanya. Dan mudah-mudahan sekarang mungkin ada yang sedang menunggu customer, sedang menunggu penumpang, atau juga sedang menunggu notif. Ya, semoga semuanya dilancarkan dan pendapatannya lebih baik dari hari-hari sebelumnya dan terus meningkat ya. Pastinya seperti biasa top 3 sport sudah disiapkan untuk pagi hari ini, lalu juga kabar seputar Kabupaten Lebak yang akan menghiasi acara di Multatuli Pagi. Kita ke top 3 sport untuk pagi hari ini, sejumlah berita olahraga yang memang sangat menjadi perhatian ya. Timnas Indonesia yang akan berangkat ke Thailand untuk pertandingan melawan Timor Leste dalam lanjutan Piala AFF 2026 pada hari Kamis besok ya. Lawatan ini hanya berkekuatan 25 pemain saja. Dan Ketua Umum PSSI Erick Thohir yang mengonfirmasi bahwa Indonesia akan menjadi tuan rumah FIFA Asian Cup 2026 mendatang. Hanya saja mungkin belum ada penetapan resmi dari FIFA ya. Oke, top 3 sport untuk pagi hari ini, kita ke berita pertama. Michelle Baker jadi sorotan media ASEAN. Baker jadi sorotan media Malaysia setelah sukses mencetak hat-trick ke gawang Kamboja pada laga pertama Piala AFF 2026. Hat-trick yang dicatat Baker membuat timnas Indonesia meraih kemenangan dengan skor 5-1. Kemenangan itu membuat skuad Garuda mencatat awal manis di Piala AFF 2026. Dan kemenangan timnas Indonesia juga jadi pemberitaan di media Malaysia. Sosok Michelle Baker jelas jadi fokus utama lantaran hat-trick yang ia buat ya. Dan tahu gak sih sahabat Multatuli bahwa Michelle Baker ini bukan pemain yang memang bermain di klub elit gitu kan. Bisa dibilang dia itu bukan sosok pemain pemain profesional gitu kan. Dia ini adalah pemain jebolan kampus gitu ya. Oke, berita selanjutnya, Indonesia menjadi tuan rumah FIFA ASEAN. Jadi Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan Indonesia akan menjadi tuan rumah turnamen FIFA ASEAN Cup 2026 yang berlangsung pada 23 September hingga 3 Oktober mendatang. FIFA ASEAN Cup 2026 ini menjadi terobosan baru bagi dari FIFA yang menggelar turnamen bagi negara-negara Asia Tenggara pada jendela FIFA Match Day ya. Dengan begitu, setiap peserta FIFA ASEAN Cup ini akan menampilkan kekuatan terbaik. Dikutip dari Antara, Erick Thohir menyebut Indonesia sedang bersiap menjadi tuan rumah FIFA ASEAN Cup 2026. Kita ke berita utama.
Timnas Indonesia akan melanjutkan perjuangan di Piala AFF 2026 dengan jumpa Timor Leste di Thailand pada Jumat mendatang. Jadi tepat di akhir bulan, di tanggal 31 ya. Pasukan Garuda bakal bertolak ke Thailand pada hari Kamis menggunakan pesawat charter. Kepastian ini dikonfirmasi oleh Ketua Badan Tim Nasional atau BTN Sumarji. Dan Timnas Indonesia akan berangkat ke Thailand hari Kamis, tanggal 30 Juli. Ini menyewa pesawat, sewa pesawat ke sana ya. Begitu. Oke, sahabat Mardul, itu dia top 3 sport untuk pagi hari ini. Dan keep stay di 89.0 FM. Ada sejumlah informasi seputar Kabupaten Lebak dan sekitarnya.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, program pemerintah di bidang pendidikan terus diperkuat untuk menciptakan sumber daya manusia yang berdaya saing global. Pendidikan bermutu menjadi salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah. Fokus utama program ini mencakup peningkatan kualitas guru, penguatan pendidikan vokasi, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan dunia kerja agar lulusan lebih siap menghadapi tantangan global. Hadirnya sekolah rakyat hadir untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

0: Lebar Kurai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
6: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
5: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-122-66. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
7: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, ketahanan pangan merupakan salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan kemandirian bangsa. Program ini tidak hanya berfokus pada ketersediaan pangan, tetapi juga pada bagaimana masyarakat dapat mengakses kebutuhan pangan secara cukup, aman, dan terjangkau.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool, di Pulta Tuli Radio.
1: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
2: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
1: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
2: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
3: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
4: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
5: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
6: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
5: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
6: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
5: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
6: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
5: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Dash Informatif dan Saluti 44 menit lepas dari pukul 8 pagi hari ini. Masih barengan Hafiz di Multatuli Pagi. Sahabat Multatuli, mitigasi bencana jadi fokus rakor lintas sektor Lebak. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah memimpin rapat koordinasi lintas sektor penanggulangan bencana bertema kolaborasi dan gotong royong melalui mitigasi dan pengurangan risiko bencana. Ini digelar di kawasan agrowisata Cikapek pada hari Selasa ya. Dan kegiatan tersebut menjadi fokus strategis untuk memperkuat sinergi antara perangkat daerah, lintas vertikal, lembaga terkait, serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lebak. Rapat koordinasi itu dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, TNI, Polri, Basarnas, Relawan Kebencanaan, hingga berbagai organisasi kemasyarakatan. Jadi dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lebak. Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, rapat juga bertujuan menyelaraskan langkah penanggulangan bencana agar seluruh pihak memiliki pola kerja yang sama ketika menghadapi situasi darurat. Pemetaan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing instansi menjadi salah satu fokus pembahasan agar proses penanganan bencana dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Tidak hanya itu, peserta juga merumuskan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif melalui pendekatan struktural maupun non-struktural. Dan upaya tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Lebak yang aman, tangguh, serta sejalan dengan visi Lebak Ruhai, yakni rukun, unggul, hegar, aman, dan yakin.

berlangsung hingga Agustus mendatang. Berdasarkan data di Disperindag Kabupaten Lebak, harga beras medium KW1 di tingkat pedagang eceran di sejumlah pasar tradisional turun dari Rp13.500 per kilogram menjadi Rp13.400 per kilogram. Beras medium KW2 dari Rp12.900 per kilogram menjadi Rp12.800 per kilogram. Dan beras medium KW3 dari beras medium KW3 dari Rp12.900 mungkin ya per kilogram menjadi Rp11.900 per kilogram. Begitu kali ya, karena ya kurang jelas untuk pengetikannya. Dan sebelah selain itu, harga gula pasir putih juga turun dari Rp21.000 per kilogram menjadi Rp20.000 per kilogram. Daging sapi Rp144.500 per kilogram menjadi Rp144.300 per kilogram. Untuk daging kerbau di Rp147.300 per kilogram menjadi Rp147.000 per kilogram. Untuk telur Rp27.000 per kilogram menjadi Rp26.000 per kilogram. Begitu juga harga cabai turun untuk jenis cabai merah keriting dari Rp44.500 menjadi Rp41.900 per kilogram. Cabai hijau Rp60.000 per kilogram menjadi Rp55.500 per kilogram. Cabai rawit merah besar Rp50.500 menjadi Rp49.500 per kilogram. Dan cabai rawit hijau dari Rp59.500 menjadi Rp55.000 per kilogram. Selain itu juga bawang merah turun menjadi Rp47.000 per kilogram, yang sebelumnya Rp48.500 per kilogram, dan bawang putih Rp37.000 per kilogram dari sebelumnya Rp38.500 per kilogram. Sementara untuk sejumlah bahan pokok lainnya relatif stabil seperti minyak goreng premium Rp20.800 per liter, minyak goreng non merek Rp17.700 per liter, dan minyak kita Rp17.700 per liter. Harga daging unggas Rp37.000 per kilo, kacang kedelai impor Rp16.200 per kilo, kacang lokal Rp14.000 per kilo, dan terigu Rp12.800 per kilo. Seorang pedagang bahan pokok di Pasar Rangkas Bitung Kabupaten Lebak mengatakan bahwa omset relatif stabil meski harga beras terjadi penurunan ya. Dan kita harus meyakini dalam beberapa pekan ke depan harga beras medium terjadi penurunan, memang karena beberapa daerah memasuki musim panen padi. Jadi pasokannya itu melimpah, dan mungkin karena itu harga beras medium di Lebak turun tipis-tipis.

0: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.
1: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewidamar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
2: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kids untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpi_kemlebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
5: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
4: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
6: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
8: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
7: Serius? Caranya gimana?
8: Gampang. Buka aja website Cepleo, daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak eSPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan QRIS.
7: Wah, cepet juga ya?
8: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
6: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui QRIS di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Bayar PBB, scan QRIS di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Give applause for Aziz Hedra and Siska Saris.

0: Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.
1: Multatuli Throwback, kilas balik lagu terbaik.
2: Lagu ini menceritakan tentang penyesalan, permintaan maaf, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri maupun pasangan. Lagu ini bercerita tentang seseorang yang menyembunyikan sifat aslinya dan mencoba menjadi sosok lain demi mempertahankan hubungan. Namun akhirnya menyadari bahwa kepalsuan itu hanya menyakiti orang yang dicintainya. Dirilis pada 2 Oktober tahun 2000 sebagai single utama dari album studio keempat mereka, Black and Blue. Ditulis dan diproduseri oleh duo hitsmaker asal Swedia, Max Martin dan juga Remy Jakob, yang juga bekerjasama dengan penyanyi sekaligus penulis lagu, Lisa Miskovsky. Lirik lagu ini juga merefleksikan seseorang yang telah bermain peran dan memohon kesempatan kedua untuk menunjukkan ketulusan dan isi hati mereka yang sebenarnya. Sahabat Muka Tuli, please welcome Backstreet Boys, Save of My Heart.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
5: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
2: Kabar apa tuh?
5: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
2: Alhamdulillah, benar nih.
6: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
7: Bapenda Kabupaten Lebak, hadir melayani, membangun negeri.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu?
2: 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara dilatar belakangi oleh dua peristiwa yang terjadi dalam satu hari pada 29 Juli 1947. Peristiwa pertama, pada pagi hari, tiga kadet penerbangan TNI Angkatan Udara, masing-masing Kadet Mulyono, Kadet Suharno Koharbani, dan Kadet Sutarjo Sigit, dengan menggunakan dua pesawat Cureng dan satu Buntei, berhasil melakukan pengeboman terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda di tiga tempat, masing-masing di Kota Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Peristiwa kedua, jatuhnya pesawat Dakota Vet TCLA yang mengakibatkan gugurnya tiga perintis TNI Angkatan Udara masing-masing, yaitu Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat militer, melainkan pesawat sipil yang disewa oleh pemerintah Indonesia untuk membawa bantuan obat-obatan Palang Merah Malaya.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
4: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Kruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Kruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Kruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Kruhai.
5: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Heh, masa Allah baik budak, iya panas mending apelan terang. Gak sabar apa sih iya teh hujan-hujan? Cahaya di emang gesehese nojo gila.
7: Wah, bagor ya, lain lalagaan.
8: Gisir lah, gimana orang kamarung?
9: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
10: Masih jauh ya ke rumah teman ayah.
6: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
10: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
6: Pinter anak ayah.
11: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
12: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: cerdas, informatif, dan selalu Indonesia. Karena kamu sudah 41 menit lewat 9 pagi hari ini. Selamat pagi untuk sahabat Multatuli dan terima kasih yang masih tetap setia gabung 89 Multatuli FM. Dan ada yang datang ngos-ngosan.
1: Ya, dimaklum ya Pak, ya namanya juga ya begitulah gitu, punya toddler yang luar biasa aktif. Jadi hari ini entah kenapa si toddler itu ketika saya mau berangkat agak manja Pak.
0: Agak gitu. Manja karena mungkin weekendnya kurang terpenuhi me time-nya.
1: Mungkin, tapi biasanya sih gitu ya.
0: Enggak begitu biasanya.
1: Enggak begitu, justru dia dada, salim, dan tersenyum seakan-akan dia tidak butuh. Kalau ini entah lah ya.
0: Kalau keadaan seperti itu kadang sedih juga ya. Jadi serba salah ya. Tapi ya itulah apa istimewanya si kecil ya begitu gitu. Tidak tahu keadaan kita seperti apa gitu kan. Hasilnya ya ketika pas datang, hayo, nalo kenapa? Oke, sahabat Melati, ada informasi di Stan Lebak katanya lakukan gerakan tanam serentak 20 hektar di Malingping. Dinas Pertanian Kabupaten Lebak ini melakukan gerakan tanam serentak seluas 20 hektar di Malingping dengan melibatkan petani, penyuluh pertanian, dan brigade pangan guna percepatan peningkatan produksi pangan nasional menuju swasembada. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Lebak, Rahmat Yuniar, mengatakan pelaksanaan gerakan tanam di Desa Rahong, Kecamatan Malingping, seluas 20 hektar menggunakan varietas unggul Impari 32 yang dikenal memiliki produktivitas tinggi dan tahan terhadap serangan hama dan juga penyakit tanaman. Dan produktivitas benih Impari 32 ini diperkirakan mampu menghasilkan sekitar 6 ton gabah per hektar dan menguntungkan pendapatan ekonomi petani. Jadi gerakan tanam serentak ini selain upaya mempercepat pemanfaatan lahan pertanian juga meningkatkan indeks pertanaman atau IP, juga mempercepat peningkatan produksi pangan nasional. Jadi aman kayaknya sampai Desember nih ya.
1: Ngomongin soal tanam menanam nih Pak ya, asik tanam menanam. Itu informasi yang cukup membanggakan nih Pak. Jadi ini langsung dari Kementerian Desa.
0: Kementerian Desa.
1: Ya, dari Kementerian Desa. Ini ternyata ada pemuda yang berasal dari Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak.
0: Dari Cihara.
1: Itu mendapatkan penghargaan.
0: Penghargaan.
1: Yes.
0: Dari kementerian.
1: Langsung.
0: Cihara. Kenapa enggak dari Kabupaten Lebak gitu?
1: Cihara Kabupaten Lebak.
0: Enggak, maksudnya dari Rangkas Bitung gitu maksudnya.
1: Dia mau ke mana sih? Pak? Allahu Akbar. Cihara sebelah mana yang bukan
0: Rangkas Bitung maksudnya. Salah ngomong apa ya?
1: Jadi perubahan besar ini selalu berawal dari langkah kecil yang dilakukan bersama ya. Dari Desa Karangkamulian, Kabupaten Lebak, Banten. Kang Irfan Budiono. Ini kan orang yang pernah podcast bersama saya, Pak.
0: Oh iya.
1: Iya betul, ini keren banget Pak. Maksudnya masih muda tapi sudah bisa menggerakkan warga di sana untuk mulai melestarikan dan menanam bibit-bibit kakao di pesisir sana Pak, keren.
0: Wah, berarti bakalan kita bakal mendapatkan pasokan lagi dong ya.
1: Keren banget Pak. Ini jadi menjadi penggerak perubahan ya. Berawal memang dari kepedulian dia terhadap lingkungan, nah lahirlah berbagai aksi nyata yang menginspirasi. Dan kisah ini menjadi bukti ya kalau desa itu bukan cuma tempat untuk tumbuh tapi juga ruang lahir inovasi, kepemimpinan, dan harapan bagi masa depan Indonesia.
0: Komoditasnya kita nambah lagi, kakao itu coklat ya?
1: Kakao itu coklat. Terus coklat. Selain kakao juga dia menambah juga untuk menggerakkan masyarakat itu menanam ribuan mangrove Pak.
0: Wah.
1: Dan pandan laut untuk melindungi pesisir sana.
0: Keren.
1: Iya, Kang Irfan ini juga mengedukasi masyarakat setempat ya untuk konservasi dan mitigasi bencana bagi pelajar serta pemuda yang ada di Desa Karangkamulian Cihara, Kabupaten Lebak sana. Gitu. Jadi ini sudah berkolaborasi membangun desa berkelanjutan, dan gerakan ini sudah melibatkan sekitar 1.500 relawan muda, Pak. Bayangkan, Pak, dari satu orang pemuda bisa menggerakkan 1.500 pemuda.
0: Masih ingat nggak?
1: Apa?
0: Bung Karno yang bilang,
1: berikan saya satu pemuda, gitu kan ya? Iya. Nah, ini betul-betul adanya ini. Dan kisahnya Kang Irwan ini memang jadi bukti nyata ucapannya presiden pertama Indonesia tersebut ya. Dan sudah berhasil menanam

0: keren banget tuh Kang Irfan.
1: Mungkin ada yang mau mengikuti jejaknya gitu ya.
2: Boleh.
1: Mudah-mudahan juga gitu kan.
0: Nah coba yang inspiratif-inspiratif begini gitu ya. Dijadikan apa ya? Dijadikan
1: pelopor.
0: Terus dijadikan motivasi untuk para generasi muda untuk mulai bergerak gitu.
1: Nah itu.
0: Coba bergeraknya tuh yang bisa bermanfaat gitu loh Pak.
1: Yang positif gitu ya.
0: Yang positif, bukan bergerak ngambil handphone.
1: Main game. Apa tuh?
0: Ngapain? Itu ya, coba ya. Ini coba patut ya. Menjadikan contoh dan yang sebagai warga yang ada di Kabupaten Lebak juga patut bangga bahwa
1: iya
0: Kabupaten Lebak sudah mulai diperhitungkan.
1: Iya dong, jelas lah. Harus seperti itu pokoknya ya.
0: Ya, terus nih Pak, ntar aja deh.
1: Suka begitu tuh orang . Nah ini informasi juga nih, sebanyak 58 KDMP Lebak sudah beroperasi walaupun bertahap ya.
0: Saya mau beli gas. Soalnya katanya murah kalau di koperasi desa.
1: Mudah-mudahan cuma nggak gimmick ya. Mudah-mudahan sih.
0: Jangan dong. Gimana sih?
1: Jadi pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP di Kabupaten Lebak ini belum berjalan secara menyeluruh ya. Meski pembentukan koperasi telah dilakukan di seluruh desa dan kelurahan, ini baru sebagian saja yang telah memasuki tahap operasional. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah PLT ya. Bapak Imam Suwangsa ini mengatakan bahwa hingga saat ini baru 58 KDMP yang telah menjalankan aktivitas operasional gitu ya. Jadi ada yang mulai mengembangkan usaha berdasarkan sumber daya lokal yang dimiliki. Setiap koperasi ini menyesuaikan dengan potensi desanya gitu kan.
0: Di mana aja Pak sudah ada yang ingin tidak Pak lokasi-lokasinya?
1: Sepertinya untuk
0: Kabupaten Lebak gitu.
1: Untuk pemetaannya tidak dijabarkan ya. Tidak dijabarkan, tapi mungkin ya mudah-mudahan nanti bertahap hingga ya seluruhnya bisa beroperasi untuk KDMP
0: tapi
1: ini.
0: Tapi iya sih Pak, gitu. Memang betul. Kapan hari juga saya melihat ada mobil operasional koperasi desa itu berlalu-lalang Pak di depan rumah saya.
1: Oh iya. Tapi parkir enggak di situ?
0: Enggak Pak,
1: Kalau parkir, kalau parkir diminta gitu.
0: Enggak.
1: Okay. Tapi yang jelas memang sudah ada pergerakan lah ya, gitu. Sudah ada pergerakan. Tahu enggak, Bu?
0: Apa tuh?
1: Kemarin itu gempa bumi ini dahsyat banget loh.
0: Di mana?
1: Di Jepang.
0: Oh, jauh sekali ya. Dari gempa Lebak kita langsung terbang.
1: Cuma maksudnya gini loh, sekelas negara yang maju, memang maju gitu kan.
0: Banyak persiapan mitigasi untuk gempa.
1: Ya ternyata ini
0: memakan korban juga.
1: Memakan korban bangunan, Bu. Bangunan ya. Jadi gempa bumi yang berkekuatan magnitudo ini menyebabkan sebuah kereta terguling, ya kan? Nah, 7,1 mengguncang prefektur Kumamoto pada jam 4:27 waktu setempat. Jadi gempa itu menyebabkan pemadaman listrik, kerusakan jalan, runtuhnya tembok kastil, dan hancurnya jembatan gitu. Ternyata sebesar negara Jepang aja, mall aja bisa ambruk gitu kan. Karena yang kita tahu negara ini kan memang bangunan-bangunannya ini termasuk yang tahan gempa gitu kan. Tapi ya ada beberapa tempat yang mungkin harus ambruk juga gitu. Jangan melawan yang namanya alam, ya. Bangunan bersejarah juga ambruk, terus juga seperti transportasi umum dan lain sebagainya. Wah, ini berarti hingga sebuah mall yang hancur juga. Tapi untuk korban jiwa belum dikabarkan ya untuk korban jiwa. Tapi kalau misalnya kereta yang terguling, ya pastilah. Oh iya. Ada 50 orang terluka ternyata, sahabat Multatuli. Dan ini masuk kepada diumumkan darurat. Begitu ya. Masih banyak informasi seputar Kabupaten Lebak pastinya untuk sahabat Multatuli. So kamu pastikan tetap di 89.

0: Saturi FM. Kamu setia setiap hari bersama Saturi FM. Lebar.
1: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
2: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
3: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS Kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
7: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
8: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
6: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
8: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
6: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

Banyak di antara kita atau bahkan Anda yang selalu merasakan sebal jika pagi hari tiba. Rutinitas yang sama akan kembali Anda tempuh. Maka dari itu, sudah menjadi tugas pribadi Anda menciptakan waktu pagi hari Anda seakan hari yang baru yang selalu Anda tunggu-tunggu. Ada beberapa tips mudah yang Anda bisa coba agar hari-hari Anda penuh semangat. Yang pertama, setiap agama memiliki ritual berdoa setiap pagi. Maka, mulailah hari Anda dengan mengucap syukur atas apa yang sudah diberikan Tuhan terhadap kita. Rasa syukur akan membentuk mindset kita menjadi pribadi yang mawas diri dan selalu dapat berdamai dengan keadaan apapun. Dengan berdoa pula, rasa khawatir kita akan hilang karena kita selalu percaya bahwa kekuatan doa akan menguatkan hari-hari kita seberat apapun itu. Berikutnya, segelas kopi dapat membuat tubuh kita bersemangat karena kandungan kafein dapat membangkitkan hormon adrenalin. Beberapa orang kreatif berpendapat kopi adalah sumber inspirasi. Siapa tahu dengan rutin meminum kopi setiap pagi, akan ada banyak ide yang bermunculan dan inovasi-inovasi baru dapat kita ciptakan dalam pekerjaan kita dan akan berdampak bagi karir kita. Tips berikutnya adalah sarapan. Sarapan bisa disebut sebagai amunisi utama untuk memulai hari kita. Manjakan diri kita dengan menu yang menggugah selera. Kita bisa mencoba resep-resep sarapan ringan seperti omelet, nasi goreng kreasi Anda sendiri. Tapi ingat, jumlah kalori harus kita perhitungkan. Karena sarapan dengan kalori yang berlebih akan membuat kita mengantuk. Terakhir, ketika terjebak dalam kemacetan jalan raya, sungguh hal yang membosankan. Jangan rusak mood Anda karena melihat jalanan yang penuh sesak. Santailah sedikit, dengarkan lagu kesukaan Anda jika perlu ikutlah bernyanyi. Memutar radio pun tidak kalah menyenangkan karena terkadang radio selalu memutarkan lagu kenangan yang tidak kita duga. Jika banyak cara untuk membuat pagi hari kita menyenangkan, mengapa kita masih memilih untuk mengeluh setiap hari? Ayo, semangat!

0: Jirok, kalau cerita lagi ini featuring Frisa ya. Ini awal-awal Jirok menjadi terkenal.
1: Itu sih lagu zaman lagi apa ya, Pak?
0: Lagi masih perawan ya.
1: Aduh, tahun kapan ya, Pak? Aduh, saya sesaat lupa sama Bu Tati kalau saya sekarang sudah menjadi ibu.
0: Nah, jadi untuk sahabat Melatuli yang memang kangen banget sama lagu-lagu nostalgia di tahun 2000-an, nah, kamu boleh ikutan gabung ya. Kamu boleh stay juga di streaming ataupun di analognya ya, di Melatuli FM.
1: Eh, Pak, ini lagi musim kemarau ya, Pak, ya. Ternyata Kementerian PU menyediakan hotline layanan penanganan kekeringan, Pak.
0: Wah,
1: ih, seru ya.
0: Lah kok seru sih?
1: Seru, Pak. Jadi masyarakat dimudahkan.
0: Oh gitu. Iya, serunya dimudahkan. Iya sih, betul.
1: Maksud saya begitu, bukan karena lagi musim kemarau dan kering, Pak. Enggak, mana ada seru gitu kan. Nah, kekeringan ini bisa berdampak berbeda di setiap wilayah ya. Karena itulah penanganan yang cepat dan informasi yang tepat menjadi penting banget gitu. Nah, dengan hotline layanan penanganan kekeringan ini, Kementerian PU bersama Balai Besar Balai Besar Wilayah Sungai atau Balai Wilayah Sungai di seluruh Indonesia siap membantu masyarakat untuk memperoleh informasi dan mendukung penanganan sesuai kebutuhan di masing-masing wilayah, Pak.
0: Perlu dicatat?
1: Boleh. Ini untuk saya nggak akan menyebutkan hotline di seluruh Indonesia ya, kepanjang. Indonesia punya 38 provinsi.
0: Nah lo kan PR deh. Untuk Kabupaten Lebak aja deh, untuk provinsi.
1: Ya, provinsi Banten terutama ya. Banten. Ini untuk yang membutuhkan air bersih akibat kekeringan, pasokan air untuk irigasi atau penurunan debit sungai dan memerlukan informasi penanganan kekeringan di wilayah setempat. Untuk BBWS atau BWS Banten itu hotline-nya ada di
0: 0 0806 1604 0807 8 9104 0807 8 9104 1604.
1: Itu ada di Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau, Ciujung, Cidurian.
0: Nah, Ciujung masuk kan tuh ya.
1: Iya, tepat. Jadi ini ada di Kabupaten Serang sih, Pak, tepatnya.
0: Oh, ada di Serang. Nah,
1: tapi nanti bisa diteruskan informasi ini forward ke ke pihak-pihak terkait yang bisa membantu di daerah-daerah sekitar.
0: Yang lebih dekat ya, gitu.
1: Mau ngasih hotline-nya Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane kejauhan kayaknya, Pak.
0: Jadi yang dekat aja.
1: Ini dekat aja dah. Ini Kabupaten Serang ya. Tapi ya, sama itu ya. Tadi untuk yang memerlukan air bersih ataupun irigasi atau debit air sungainya sudah mulai menyusut gitu ya, boleh menghubungi hotline yang tadi kita sebutkan dan diharapkan bisa membantu.
0: Jadi pokoknya yang mengenai kekeringan bisa dibantu ya. Oke. Nah, ini dia ada informasi menarik dari Dindik Lebak yang mengklaim SPMB 2026 lancar.
1: Lancar ya, jadi, tidak ada masalah ya.
0: Jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak ini menyatakan kenapa?
1: Diundang dong, Pak.
0: Hah?
1: Diundang dong.
0: Oh, masa?
1: Iya, untuk kita ngobrol di sini. Dinas Pendidikan.
0: Oh gitu. Iya, nantilah.
1: Oh, mau datang?
0: Nanti.
1: Oke, baik. Lanjut, Pak.
0: Ini telah berjalan aman dan tertib dengan semua sekolah menjalankan proses pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Bapak Dodi Irawan, ini mengidentifikasi keterbukaan dan kemudahan akses sebagai kunci utama kesuksesan pelaksanaan SPMB tahun ini. Dan seluruh institusi pendidikan di Kabupaten Lebak dinilai telah mematuhi prosedur dan regulasi yang ditetapkan dalam penyelenggaraan penerimaan murid baru. Ya, jadi semuanya berjalan sesuai dengan rencana. Tidak ada, ya kalau dulu kan yang namanya jonasi inilah itulah gitu kan. Nah, ada sedikit trouble ya.
1: Belum
0: gitu.
1: Lagi katanya servernya lagi peak hour, nah, gitu kan, nggak bisa-bisa nih.
0: Itu. Ya sekarang aman ya.
1: Aman ya.
0: Alhamdulillah berjalan lancar, tidak ada yang tertunda juga gitu kan.
1: Oke. Pak, saya punya informasi yang cukup mengejutkan.
0: Apalagi?
1: Untuk sebagian pihak, Pak, terutama ASN.
0: Nah, kan?
1: Pak, PPATK sudah mengantongi NIK 51.000 ASN yang terlibat judal.
0: Ini berarti ada potensi kekosongan. Kita bisa masuk nggak sih mengisi kekosongan itu?
1: Aduh, ngeri-ngeri sedap ya ini informasinya ya. Praktik judol di kalangan ASN ini sangat berpotensi untuk merusak integritas serta produktivitas para abdi negara. Betul sih, setuju ya. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Bappenas memperingatkan maraknya praktik judol online di kalangan birokrasi, Pak. Dan berdasarkan data Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sebanyak 51.611 ASN seluruh Indonesia tercatat terlibat dalam
0: aktivitas ilegal
1: tersebut. Bayangkan saat ini ASN tersebut sudah mendengarkan kita, Pak.
0: 3 detik aja membayangin. Kayaknya ketar-ketir. Mau sekarang gini ya, kalau sudah terdata, dia kan udah nggak bisa berkutik kan, apalagi sudah dikantongin. Otomatis dicopot dong atau gimana itu?
1: Nah, ini kepala Bappenas menilai fenomena tersebut menjadi ancaman serius terhadap fondasi pembangunan nasional. Setuju sih, Pak?
0: Iya.
1: Judul tuh, aduh, kemana-mana ya.
0: Pasti.
1: Dan data PPATK menunjukkan praktik judol ini terus meningkat katanya, Pak. Terus. Sepanjang 2025 tercatat sekitar 12 juta pemain.
0: Oh my God.
1: Dengan nilai transaksi mencapai 36 triliun rupiah, Pak.
0: Gue mau tanya, Bu, itu mereka di latar belakangnya oleh apa sih?
1: Gak ngerti, Pak. Mungkin untuk membunuh waktu luang.
0: Membunuh waktu luang kayak gitu.
1: Enggak, mereka sibuk banget. Jangan gitu.
0: Jangan
1: beranggapan kalau ASN itu nanya absen ngopi, absen pula. Enggak, mereka bekerja
0: sebagian. Ya terus.
1: Dari jumlah tersebut ya, lebih dari 51.000 merupakan ASN yang dinilai menjadi peringatan serius bagi tata kelola pemerintahan.
0: Yakin pasti. Ya, itu jadi, ASN ya.
1: Itu. Nah, hampir semua pemain judol ini bisa terdeteksi katanya, termasuk nanti dari pihak terkait juga punya data ASN-nya. Dan jangankan ASN, pelajar, mahasiswa, polisi, dan TNI juga bisa terdeteksi. Jadi punya banget nih data by name, nick, dan juga berapa transaksinya dan nilainya berapa. Itu menurut Direktur Analisis dan Pemeriksaan 2 PPATK.
0: Ya Tuhan, apa yang dirasa sih orang-orang itu. Aduh.
1: Ketika mereka bermain judol ini, apakah mereka tidak berpikir ya bahwa transaksi keuangan mereka itu
0: terdeteksi
1: oleh PPATK gitu loh? Iya kan? Iya, PPATK pasti kan terintegrasi dengan korteks itu ya.
0: AS-nya pada polos.
1: Mau saya kasih tahu nggak supaya tidak terdeteksi PPATK? Tidak boleh.
0: Jangan.
1: Ayo dong, kita sering mengingatkan hidup cuma sekali yang lurus-lurus aja.
0: Nah itu, nggak usah neko-neko lah ya. Udah punya apa namanya, udah terlihat mapan gitu kan.
1: Iya.
0: Masa depan cerah itu. Gitu kan, udah jelas gitu
1: iya,
0: kan.
1: Apalagi untuk yang berkeluarga, ada anak istri yang harus dinafkahi dengan uang yang halalan, thoyyibah.
0: Gitu.
1: Itu ya, biar hidupnya juga barokah, Pak.
0: Iyalah.
1: Karena kalau misalnya pendapatannya dari uang haram, bener deh, hidupnya pasti tidak akan barokah, Pak.
0: Yakin, pasti.
1: Ya Allah, ini inspirasi dari mana saya ya?
0: Oh, bisa ngomong apa-apa, Bu. Bu, info apa pemadaman listrik, Bu? Sama saya enggak kelihatan, Bu, masalahnya.
1: Tuh, Bapak enggak kelihatan ya, Pak?
0: Enggak
1: sama, Pak. Aja, Pak. Saya juga bukain di laptop. soalnya.
0: Aduh.
1: Nanti ya, sahabat-sahabat dulu ya, kita udah telat dong, udah berapa ini?
0: Tapi kan untuk sampai ke jam 4 sore itu kan panjang gitu waktunya.
1: Iya, panjang. Gitu. Aduh, kasihan dong.
0: Ya, pokoknya ada pemeliharaan jaringan.
1: Ada, ya. Tadi juga saya melihatnya, Pak. Ya, ada, Pak. Bisa, Pak, saya melihatnya dengan jelas.
0: Okay. Maksa bener ya. Coba.
1: Ada Rabu 29 Juli 2026. Ada beberapa daerah ya, biasa pemeliharaan jaringan. Ini ULP Malingping dari 8.30 malah, Pak.
0: 8.30 udah mulai.
1: Sudah mulai.
0: Oh, okay.
1: Sampai pukul 16 ya di Kecamatan Cijaku sebagian dan Desa Pagenggang.
0: Okay.
1: Untuk di Rangkas Bitung sendiri ini di Perum Taman Anyelir, Pak.
0: Okay.
1: Parung Sari, Citapen, Cianyar, Caringin. Ini daerah mana ya, Pak?
0: Pasir Nangka ya. Terus
1: Rajek. Emang ada di daerah namanya Rajek, Pak?
0: Rajek.
1: Rangkas Bitung. Cidadap, Cisitu, Cipinang, Legok, Dukuh, Juhut, Sukarame, Jati, Cirangkong, Padasuka dan sekitarnya.
0: Cirangkong, Padasuka.
1: Citapen. Di mana ya ini, Pak? Pasir Waru. Perasaan saya tahu deh, Pak. Panyandungan. Perasaan saya tahu, Pak. Daerah situ ya, sama Tatuli ya.
0: Daerah mana?
1: Enggak tahu. Daerah aja gitu, Pak. Pukul 10 sampai pukul 16 ya.
0: Oke. Okay.
1: Di ULP Labuan pukul 10 sampai pukul 15 di Kecamatan Cibalu. Untuk di Pandeglang pukul 9 sampai dengan pukul 15 di Kelurahan Cikumbul.
0: Cikumbuen.
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Itu ya. Jadi rata-rata sampai pukul 3 atau 4 sore.
0: Cuma yang UPP Malimping nih.
1: Iya, kasihan, Pak. 30 mereka, Pak. Waduh.
0: Kayaknya belum nyiapin sarapan. Sarapan udah kali ya.
1: Kayaknya belum nyuci baju.
0: Belum
1: nyuci baju.
0: Ya kan? Nyuci baju.
1: Aduh, enggak apa-apa, Bu. Di rapel aja nyucinya besok. Ya.
0: Okay. Berarti besok PR-nya banyak gitu ya. Oke, sahabat Muadli, mudah-mudahan inputnya bermanfaat ya untuk kamu yang tiba-tiba ada pemadam listrik, ya mudah-mudahan sih nggak kaget juga gitu kan, karena kita sudah menyampaikan itu sampai sore ya, sekitar jam 3 sampai dengan jam 4 sore. Oke, masih banyak informasi, pastikan kamu tetap di 89 Multatuli FM.

0: Sini.
1: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
2: Oh, iya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
4: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
1: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
7: Masih jauh ya ya ke rumah teman ayah?
8: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu belok kanan, nyampe deh.
7: Ya, kalau nanti di perempatan jalan jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
8: Pinter anak ayah.
6: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
9: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM. Lebak banget.

0: go.
1: Are you serious?
2: We're done.

0: Hi.
1: What?
0: What? Hi.
1: What do you mean, hi? What are you doing here?
2: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool. Di Full Tatuli Radio.
3: Heh, masa Allah baik budak. Yuk panas mendingan pelan terang. Gak sabar poesi itu hujan-hujan. Cai di mages hese no jubilah.
4: Wah, bagor ya. Laila lagaan.
5: Bisa lah. Ini orang kawarung.
6: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
7: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
8: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
9: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
8: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
7: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
10: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
12: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
13: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih. Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
3: Kabar apa tuh?
13: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
3: Alhamdulillah, benar nih.
6: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
14: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
13: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
15: Lebat.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu?
2: 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara dilatar belakangi oleh dua peristiwa yang terjadi dalam satu hari pada 29 Juli 1947. Peristiwa pertama, pada pagi hari, tiga kadet penerbangan TNI Angkatan Udara, masing-masing Kadet Mulyono, Kadet Suharno Koharbani, dan Kadet Sutarjo Sigit, dengan menggunakan dua pesawat Cureng dan satu Kuntei, berhasil melakukan pengeboman terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda di tiga tempat, masing-masing di Kota Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Peristiwa kedua, jatuhnya pesawat Dakota TCLA yang mengakibatkan gugurnya tiga perintis TNI Angkatan Udara masing-masing, yaitu Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat militer, melainkan pesawat sipil yang disewa oleh pemerintah Indonesia untuk membawa bantuan obat-obatan Palang Merah Malaya.

0: 89.8 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Sudah 8 menit di pukul 11 siang hari ini. Ini masuk ke jam terakhirnya di Multatuli Pagi barengan kita berdua. Nggak kerasa ya, dari tadi was-was, ternyata waktu berjalan lambat namun pasti. Masuk di jam terakhirnya di hari, apa ini, hari Rabu ya? Hari Rabu.
1: Ayo, masih lama Pak, baru juga jam 11.
0: Suka begitu.
1: Baru jam 11 kita. Masih satu kali lagi untuk berpamitan kepada
0: sahabat-sahabat. Oh gitu ya. Iya, tapi kan ini udah masuk jam terakhirnya. Betul. Gitu.
1: Ngomong-ngomong nih ya Pak.
0: Apa?
1: Suka sama telur?
0: Suka lah. Protein banget itu. Kenapa?
1: Bete gak sih kalau misal lagi mau makan telur rebus terus kulitnya sulit untuk digubas?
0: Iya sih.
1: pernah.
0: Apalagi kalau lagi lapar banget gitu kan? Iya,
1: pernah mengalami hal tersebut.
0: Pernah. Ya? Saking apa pengen cepet-cepetnya gitu.
1: Udah disendokin aja dah. Udah.
0: Ke bawah tuh dagingnya tuh. Kalau nggak ada sendok gimana? Ayo.
1: Betul. Tapi pernah nggak sih bertanya-tanya kenapa ada telur rebus yang gampang dikupas, tapi ada juga yang menempel erat gitu cangkangnya?
0: Ini gara-gara kemarin sih pertanyaannya ayam dulu apa telur dulu, jadi keluar telur. Tapi ini pengalaman.
1: Uh-uh.
0: Nah, mungkin ya di antara sahabat mulut dulu ya, ada yang pernah ngalami atau mungkin sering malahan.
1: Betul.
0: Sering ngalamin.
1: Nah ternyata ini Pak, salah satu penyebabnya adalah perubahan yang terjadi selama penyimpanan Pak.
0: Oke. Penyimpanan setelah matang atau memang sebelum?
1: Iya bisa jadi Pak.
0: Okay.
1: Karbon dioksida perlahan keluar melalui pori-pori cangkang sehingga pH putih telur meningkat. Nah selain itu juga sebagian uap air juga menguap ya, sehingga kantung udara membesar. Nah kedua perubahan ini berhubungan dengan semakin mudahnya cangkang dipisahkan dari putih telur meskipun mekanisme molekulnya belum sepenuhnya dipahami Pak. Dan cara pendinginan setelah perebusan ini juga bisa membantu mempermudah proses pengupasan, terutama katanya memakai air es Pak.
0: Air es ya, yeah. Oke. Jadi setelah dimasak, direbus ya, itu disimpan di air es gitu ya.
1: Betul.
0: Untuk
1: dan
0: memudahkan
1: juga, biasanya telur yang baru ditetaskan itu kemungkinan besar akan lebih mudah dikupas Pak dibanding telur yang sudah lama.
0: Telur ada rejectnya nggak sih?
1: Iya ada deh Pak.
0: Ada ya. Oke.
1: Nah kalau telur segar itu biasanya lebih mudah nantinya dikupas Pak. Tapi kalau sudah disimpan berhari-hari nih ya, itulah yang semakin sulit untuk dikupas Pak.
0: Nah. Apa mau dibanting aja gitu?
1: Gemes ya kan?
0: Iyalah.
1: Apalagi udah pengen makan telur gitu terus pas dikupas, ih apa sih jadi gemas sekali. Nah, tapi bisa juga ya ibu-ibu untuk segera merendamnya ke dalam air es.
0: Oke. Jadi nggak usah nunggu sampai dingin. Jadi ketika memang sudah matang,
1: ya,
0: udah pastikan matang, tinggal masukkan ke air es.
1: Ya terus gitu. Ngerebusnya juga Bu, jangan ada yang bilang nggak usah direbus lama-lama, nanti vitaminnya hilang. Hey, ini telur, bukan sayur. Ya, rebusnya itu waktunya harus tepat Bu, 10 menit Bu.
0: Oh 10 menit ya?
1: Iya, 10 menit supaya putih telur dan juga kuning telurnya matang sempurna.
0: Gitu. Tapi gue biasa apa merebus telur itu 7 menit.
1: 10 Pak.
0: 10 ya. 7 menit itu yang merahnya itu gimana
1: masih
0: sih?
1: Lumer-lumer.
0: Nah,
1: ya.
0: Itu.
1: Kalau untuk orang dewasa sih mungkin oke ya.
0: Oke.
1: Karena toleransi untuk menerima bakteri salmonellanya sudah terlatih. Tapi kalau untuk anak bayi, ibu jangan coba-coba. Jangan. Karena untuk bayi itu apapun jenis masakan telur-teluran harus matang sempurna.
0: Harus matang sempurna.
1: Tidak boleh itu. Ih gak apa-apa, kan telur setengah matang bagus. Untuk orang dewasa ya.
0: Untuk orang dewasa.
1: Kalau untuk anak-anak atau bayi jangan. Harus matang sempurna. Karena kalau misal telurnya tidak matang sempurna, itu berisiko tingginya kandungan bakteri salmonella.
0: Nah itu warning ya untuk para ibu-ibu Jadi harus telur, kalau misalkan merebus telur, masak telur itu harus benar-benar dipastikan matang.
1: Oke, gitu. Itu ya sambal natuli ya. Ada informasi apa lagi Pak? Atau mau break dulu?
0: Tahu sama negara asalnya si Ibrahimovic?
2: Ada masukan nggak? Aku mau beli lawang, beli kamar deh. Masukan apa?
0: Si bapak ini kita lagi ngobrol ada masukan kan?
1: Ane.
0: Iya.
1: Awas pak.
2: Putih-putih ya. Enggak,
0: orang lagi on, serius lagi.
2: Ya.
0: Karena apa? Karena kita itu enggak biasa.
2: Iya ada Bang Heri ya Bang. Biar semua tahu. Tahu enggak ngasih kode? Ini bolehnya.
0: Karena begini Bang LD ya, kita itu enggak biasa ketika ketika lagi on pakai backsound enggak biasa gitu.
1: Terus dan masukannya Bang Ilde, kita beli neon box aja dah buat di depan tuh. Ya, neon box. Jadi kalau lagi on air ada tulisannya.
0: Oh, woi, hello.
2: Ada apa sih lampu deh?
1: Iya. Gitu.
0: Oke, okay, udah ya. Kita lanjut nih, kita lanjut.
1: Oh ya baik, baik, baik. Semakin ramai kita.
0: Oke. Okay. Nah, ini kalau kita ngomongin Swedia, tahu Swedia ya? Ini ada tren unik loh di Swedia.
1: Oh, Switzerland itu
0: Swedia,
1: Oh, Swedia. Swedia. Ya, kok ke Switzerland sih? Ah. Swedia enggak apa-apa.
0: Ini udah dingin ngomong-ngomong Swiss lagi.
1: Kenapa, Pak? Ada
0: jadi katanya ada tren unik di Swedia nih, katanya.
1: Jauh, Pak. Kita ngomongin telur terus lo, Swedia.
0: Swedia mudah-mudahan ada telur gitu ya. Telur penguin gitu.
1: Apa katanya Pak?
0: Jadi 6.000 warga sukarela tanam chip seukuran beras di kulit.
1: Gimana?
0: Jadi 6.000 warganya ini secara sukarela menanam chip seukuran beras di kulit dan
1: sudah menjadi robot mereka.
0: Nah, kita bayangin dulu ya. Kalau misalkan ada chip bisa membuka pintu, bayar belanjaan hanya dengan melambaikan tangan kosong kayak gini, coba bayangin.
1: Oh, gitu.
0: Nah, jadi di Swedia ini ya. Hal ini bukan lagi cerita film fiksi ilmiah, melainkan realitas sehari-hari bagi lebih dari 6.000 warganya.
1: Oh, baik. Jadi mereka bisa menjadi ATM berjalan.
0: Jadi mereka nih secara sukarela loh menanamkan microchip yang berukuran sebesar sebutir beras di bawah kulit tangan mereka, tepatnya di antara ibu jari dan jari telunjuk. Nah, fenomena jadi, ini
1: kalau nanti ada bayar-bayar tinggal di tap
0: iya,
1: gitu pakai
0: iya,
1: tangan.
0: Gitu.
1: Mau, saya juga mau deh.
0: Iya, ogah. Ini dikenal sebagai gerakan biohacking ya, di mana manusia mengintegrasikan teknologi langsung ke dalam tubuh untuk mempermudah aktivitas harian.
1: Ih, semakin canggih ya dunia
0: ini. Semakin canggih, tapi ada tapinya nih ya.
1: Tuh.
0: Ya, ada kemungkinan juga kan itu kena hack juga gitu kan.
1: Oh iya, nah, Pak. Terus nanti badan kita konslet, Pak.
0: Enggak pakai microchip aja udah banyak yang konslet.
1: Iya kan? Nah.
0: Jadi microchip ini menggunakan teknologi Near Field Communication atau NFC di Radio Frequency Identification atau RFID. Nah, sistem yang persis sama dengan kartu ATM cashless ya, atau kartu e-tol yang sering kita gunakan. Dan chip ini bersifat pasif, artinya tidak memiliki baterai dan tidak memancarkan sinyal radio secara mandiri. Chip baru akan aktif dan bekerja ketika ditempelkan atau didekatkan langsung ke alat pemindai elektronik khusus begitu. Timbullah pertanyaan. Bayangin kalau chip ini bisa menggantikan KTP, SIM, STNK, kartu e-tol.
1: Justru saya membayangkannya malah chipnya menggantikan handphone, Pak. Jadi nanti kalau telepon udah langsung begini aja kita.
0: Eh orang gila. Sampai kunci rumah nih jadi satu tangan. Jadi menurut sahabat mulut lu gimana? Ini solusi masa depan yang jenius atau justru malah bikin repot kalau kena hack? Nah itu tuh ya. Ya semuanya juga kembali lagi ya kepada orang-orangnya gitu kan. Kepada orang-orangnya. Kalau misalkan orang-orangnya semuanya bertanggung jawab, kayaknya no comment, gak akan ada masalah gitu kan. Gitu, tapi ya terobosan ini sangat luar biasa sih gitu kan.
1: Keren sih Pak, bener.
0: Kita nggak repot-repot bawa ini, iya, bawa itu, bawa ini, bawa itu.
1: Iya, repot-repot bawa apa, bawa uang, terus juga nggak repot-repot bawa handphone juga kalau mau belanja. Dan ini, tapi Pak sebentar, saya membayangkan Pak.
0: Kenapa?
1: Kalau sebesar seperti itu, berarti kalau sebesar kita, kalau semisal otak-otak kriminal itu, berarti mencopetnya dengan manusia-manusia yang dibawa Pak.
0: Kalau ke situ ya, kalau ke situ ya.
1: Aduh bahaya juga ya kalau kayak gitu.
0: Nah ini juga, Pak. Ini banyak informasi keliru yang beredar di internet mengenai teknologi ini. Faktanya penanaman chip ini sama sekali bukan program paksaan ya dari pemerintah setempat, melainkan murni pilihan gaya hidup pribadi. Jadi benar-benar sukarela gitu mereka mau menanamnya gitu ya. Dan chip ini juga tidak memiliki fitur GPS sehingga mustahil digunakan untuk melacak lokasi atau memata-matai posisi seseorang dari jarak jauh. Gitu. Jadi ya aman lah gitu kan ya. Nah, ini lagi tren banget dan berkembang banget, berkembang pesat di Swedia karena kultur masyarakatnya yang sudah hampir sepenuhnya tidak menggunakan uang tunai serta memiliki tingkat kepercayaan yang sangat tinggi terhadap inovasi teknologi digital. Karena memang ya masyarakatnya benar-benar percaya gitu kan. Ya kalau di kita,
1: bentar dulu, ya itu Pak ya kan? Kalau negara-negara maju mah apa aja juga mungkin gitu terjadi ya Pak ya. Tapi kalau sepertinya di negara-negara masih yang berkembang gitu, yang pendapatan per kapitanya masih rendah, sepertinya agak sulit Pak.
0: Oh, sulit ya? Oke.
1: Gitu.
0: Jadi gimana? Kita mau ikut atau?
1: Tunggu kita jadi negara maju aja dulu Pak, 2045 kan katanya ya.
0: Sekarang kita lagi proses ya, menuju ke sana gitu. Oke lah kalau begitu.
1: Belum. Kalau Indonesia belum sih kalau menurut saya mah ya.
0: Oh Indonesia
1: gitu.
0: Belum ya.
1: Karena bukan apa-apa nih Pak. Biasanya kalau netizen Indonesia itu ya. Bagi orang-orang yang apa namanya, yang SDM-nya mumpuni gitu ya. Ya ini memang dianggap hanya sebagai teknologi yang maju saja gitu. Tapi kalau untuk orang-orang yang kurang informasi, gampang termakan hoax, pasti nanti akan ada itu menyebar-nyebar. Jangan sip, itu ada ininya itu. Pak udah kebayang.
0: Kayak yang udah lewat aja sih.
1: Iya makanya gitu
0: yang udah lewat kayak gimana.
1: Makanya Indonesia mah ntar aja lah.
0: Ntar aja lah ya.
1: Jadi Indonesia emas dulu 2045.
0: Nunggu proses. Betul. Yang memang masih panjang gitu. Yang pasti kita ikuti aja terus untuk peraturan yang memang sudah mulai tertata gitu. Betul. Kan ya. Nah apapun nanti hasilnya, ya mau gak mau kita harus terima juga gitu. Lalu ada informasi mana tadi? Kadang-kadang suka begini.
1: Ngomongin soal teknologi juga nih ya Pak ya. Itu juga tadi ada apa ya, dapat informasi bahwa kabel bawah laut itu bukan cuma Papua saja yang terintegrasi, Batam dan Singapura juga sekarang sudah mulai mengintegrasikan kabel bawah laut untuk jaringan internet Pak. Semakin wush-wush gitu ya internetnya ya, makin keceng lah ya.
0: Itu wush-wushnya bukan ngusir ya.
1: Bukan Pak, bukan.
0: Jadi itu, kecepatan seperti kereta, wush gitu.
1: Gitu ya, Batam Singapura yang sudah terintegrasi, keren ya Pak?
0: Luar biasa.
1: Itu bikinnya ya. Gimana ya? Mereka menyelam ke bawah laut gitu Pak?
0: Ya mau nggak mau seperti itu kali ya.
1: Baik.
0: Menarik kabelnya gitu kan? Atau memang ada alat berat?
1: Mungkin.
0: Gitu
1: ya? Kita tidak pernah tahu ya Pak.
0: Tiba-tiba udah ada di dasar laut aja gitu ya.
1: Iya keren gitu. Ya itu udah semakin keren ya, dan ini merupakan jalur digital baru lewat kabel bawah laut, dan ya tentu saja internetnya makin ngebut gitu.
0: Ini ada lagi nih, ilmuwan Jepang yang berhasil hapus kromosom ekstra penyebab Down syndrome.
1: Ih, keren banget.
0: Wah, ini
1: bisa
0: sebuah
1: disebarluaskan tidak ilmunya?
0: Sebuah terobos. Entar dulu. Main sebarluaskan aja.
1: Apa masih tahap uji klinis?
0: Sebuah terobosan besar ini baru aja dicapai oleh para peneliti dari University di Jepang. Jadi berdasarkan informasi, mereka sukses memanfaatkan teknologi edit gen CRISPR untuk menargetkan dan melenyapkan salinan ekstra dari kromosom 21 yang menjadi akar penyebab Down syndrome.
1: Iya.
0: Jadi melalui teknik yang sangat presisi, teknologi ini mampu memotong perbedaan DNA kecil yang hanya ada pada kromosom ekstra tersebut tanpa mengganggu dua kromosom normal lainnya.
1: Betul.
0: Jadi setelah kromosom bermasalah itu hilang, pola pembelahan sel kembali mendekati normal dan gen yang memicu inflamasi berhasil ditekan. Nah, perlu dicatat ya bahwa riset sukses ini baru dilakukan pada sampel sel di dalam laboratorium.
1: Nah,
0: bukan
1: betul
0: pada
1: kan?
0: Embrio
1: apa saya bilang, berarti
0: atau pasien
1: masih
0: hidup.
1: Masih uji klinis.
0: Oke. Okay. Dan masih memerlukan evaluasi etis serta riset panjang sebelum bisa diterapkan secara klinis di masa depan. Tapi untuk penemuannya ya hebat lah ya.
1: Gitu keren kan, banget hebat. Kalau gitu. Misal seperti itu berarti bisa menekan angka kelahiran Down syndrome ya Pak ya.
0: Iya. Gitu. Jadi bakal tidak ada cerita yang namanya Down syndrome. Gitu. Semuanya bakalan sehat. Betul. Sehat selalu.
1: Bukan penyakit juga sih. Itu tuh memang kelebihan kromosom gitu, kelebihan genetik ya Pak ya. Tapi justru malah kelebihannya apa namanya ya, menjadikan ada beberapa fungsi-fungsi tubuhnya berbeda dari fungsi tubuh yang
0: seharusnya.
1: Ya begitu. Tapi okay. Bagus sih, keren sih. Udah mulai apa namanya teknologinya sudah mulai dikembangkan.
0: Sudah
1: ya?
0: Dikembangkan. Dan kita tinggal nunggu hasilnya saja nanti.
1: Pak, ini saya tertarik. Kayaknya saya cocok nih Pak.
0: Kenapa?
1: Surabaya mencari bos baru kebun binatang.
0: Hey.
1: Persyaratannya tau nggak Pak?
0: Apa?
1: Wajib punya kepedulian kesatwa. Saya.
0: Gitu.
1: Saya. Di rumah saya punya kucing ada 6 Pak.
0: Terus
1: ayam ada beberapa kandang.
0: Wah, siap nih ntar.
1: Ya, saya aja saya. Ya,
0: oh masih lama lagi ya.
1: Kenapa?
0: Mau minta ayam satu.
1: Ini pemerintah Kota Surabaya membuka rekrutmen nasional untuk posisi direktur utama perusahaan umum daerah kebun binatang Surabaya. Dan itu pertama kalinya proses seleksi dibuka bagi seluruh masyarakat Indonesia. Tidak terbatas hanya bagi warga Surabaya saja. Gitu. Dan langkah ini dilakukan untuk menjaring calon pemimpin terbaik, terdebes, terperduli yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pengelolaan kebun binatang. Gitu Pak. Ya. Syarat utamanya adalah yang pertama, kemampuan di bidang satwa dan konservasi disertai komitmen terhadap anti korupsi serta perhatian pada kesejahteraan satwa. Ingat ya, kesejahteraan satwa. Oke, okay? Bukan kesejahteraan pribadi.
0: Sebentar. Kalau misalkan di bagian persatuan ya. Mau korupsinya di bagian mana?
1: Itu dia Pak, saya sampai tidak habis pikir gitu ya. Dan kebijakan rekrutmen nasional ini diharapkan mampu menghadirkan kepemimpinan profesional yang dapat meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelestarian satwa di kebun binatang. Saya aja udah, saya pecinta binatang, soalnya di rumah saya aja udah kayak kebun binatang Pak.
0: Oh begitu ya,
1: gitu.
0: Luar biasa berarti ibu ini.
1: Kucing aja saya udah lebih dari 5 ekor Pak.
0: Okay.
1: Terus ayam udah ada 1, 2, 3 kandang.
0: Nah,
1: Pak, dengan
0: itu
1: 3 lantai.
0: Nah itu 3 lantai.
1: Iya betul, kandangnya 3 lantai saya buat Pak.
0: Keren,
1: terus
0: keren.
1: Ada kambing juga di rumah saya ya.
0: Di belakang tapi kan? Enggak di depan kan?
1: Enggak. Betul, belum lagi serangga-serangga. Belum lagi reptil-reptil seperti cicak. Cacangan Pak.
0: Itu kayaknya kalau cicak dipiara sama baby lu deh.
1: Enggak ngerti.
0: Aduh. Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Ah, ada lagi? Informasi yang kita sampaikan.
0: Sebentar, tadi di mana ya? Tadi sempat melihat ada sayembara mengenai batas daerah istimewa Yogyakarta.
1: Oh, jadi, mau diperluas atau mau dipersempit?
0: Enggak, maksudnya ikonnya kayak selamat datang gitu.
1: Oh,
0: nah,
1: gitu.
0: Itu.
1: Mau dibuat lebih indah atau bagaimana?
0: Dibuat lebih indah. Cuma informasinya menghilang, Bu.
1: PR, Pak, besok mencari lagi ya, Pak. Sampaikan untuk besok, oke?
0: Okay? Oh my god. Ya sudahlah kalau begitu ya. Oke, kita semangat sekali pamit undur aja kali ya.
1: Betul.
0: Karena sudah emang
1: 11:28 waktunya kita mencari-cari menu makan siang. Apa yang
0: harus
1: kita santap untuk
0: telur
1: mau
0: telur?
1: Bosan,
0: huh?
1: Pak.
0: dikirain takut ngupasnya sulit.
1: Enggak, tadi pagi udah sarapan telur.
0: Oh, ya, gitu. Oke. Jadi untuk sahabat Mulat Tuli yang memang kamu sudah beraktivitas dari pagi, pasti semua energi terkuras lah ya untuk yang bekerja, begitu ya. Jadi ya sekali lagi luangkan waktunya untuk istirahat siang, makan siang dan lain sebagainya biar benar-benar tidak tubuhnya itu tidak benar-benar kelelahan gitu kan.
1: Betul.
0: Kita ketemu lagi besok di acara dan jam yang sama di Multatuli Pagi dari jam 6 sampai dengan selesai. Nafis dan Ayu pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: apa?
1: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren.
0: Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Sini.
4: Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
0: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Masih jauh ya, ya, ke rumah teman ayah?
6: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
5: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
6: Pinter anak ayah.
7: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut, berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem, menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu, seperti kepolisian atau petugas darurat.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
9: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

Sobat Multatuli, istirahat siang adalah hal yang penting dan sebaiknya selalu disempatkan setiap harinya. Tidak perlu terlalu lama, cukup luangkan waktu sekitar 30 menit di saat jam istirahat. Anda bisa menyempatkan diri melakukan hal tersebut. Namun, untuk membuat istirahat siang Anda lebih berkualitas dan mendapatkan manfaat yang maksimal, ada beberapa trik yang bisa Anda lakukan. Pilih waktu yang tepat. Pemilihan waktu mempengaruhi kualitas istirahat siang Anda. Jangan terlalu cepat atau terlalu siang. Tepat tengah hari adalah waktu yang paling tepat. Bila waktu yang digunakan terlalu telat, itu akan mempengaruhi waktu tidur malam Anda. Berikutnya, tanamkan sugesti diri Anda untuk beristirahat sekitar 30 menit ketika akan memejamkan mata. Istirahat siang dengan tidur terlalu lama hanya akan membuat tubuh Anda lemas dan tidak bersemangat untuk kembali beraktivitas. Kemudian, tempat yang nyaman akan membuat tubuh rileks dan istirahat berkualitas. Namun, sebaiknya pilihlah sofa dibandingkan tempat tidur, karena tempat tidur akan membuat Anda terlalu nyaman dan mensugesti untuk istirahat lebih panjang. Sebagai gantinya, sofa adalah pilihan yang paling sesuai. Jangan lupa tempat yang tenang dan tidak bising sangat penting, karena akan membantu pikiran lebih tenang dan tidur Anda lebih lelap dan berkualitas walaupun hanya sebentar. Demikian trik jitu istirahat siang berkualitas untuk Anda.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu?
2: 29 Juli diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara dilatar belakangi oleh dua peristiwa yang terjadi dalam satu hari pada 29 Juli 1947. Peristiwa pertama, pada pagi hari, tiga kadet penerbangan TNI Angkatan Udara, masing-masing Kadet Mulyono, Kadet Suharno Koharbani, dan Kadet Sutarjo Sigit dengan menggunakan dua pesawat Cureng dan satu Kuntai berhasil melakukan pengeboman terhadap kubu-kubu pertahanan Belanda di tiga tempat, masing-masing di Kota Semarang, Salatiga, dan Ambarawa. Peristiwa kedua, jatuhnya pesawat Dakota TCLA yang mengakibatkan gugurnya tiga perintis TNI Angkatan Udara masing-masing yaitu Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, Selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat militer, melainkan pesawat sipil yang disewa oleh pemerintah Indonesia untuk membawa bantuan obat-obatan Palang Merah Malaya.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

waktunya berbagi cerita dan wawasan bersama di Multatuli hari ini. Mengudara setiap Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 18 waktu Indonesia Barat. Program bincang interaktif seputar pendidikan, wanita, parenting, hingga berita terkini yang relevan dengan kehidupan kamu. Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif. Your day sounds good.

0: Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.
1: Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info terpaling. Dengarkan Multatuli FM.

0: Lebar Kruhai. Mulai harimu dengan semangat.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
3: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
2: Serius? Caranya gimana?
3: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
2: Wah, cepet juga ya.
3: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
4: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
3: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Nah, apa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
6: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
5: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
4: Pernah kepikiran gak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
7: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
1: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
0: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
1: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
2: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Aduh, ketemu lagi sama lubang ini.
3: Loh, kenal?
2: Iya nih, hampir tiap pagi ketemu.
3: Berarti sudah akrab dong.
2: Akrab sih, tapi pinggangku yang protes.
3: Daripada akrab sama lubangnya, mending laporkan saja lewat Sigap Pantau.
2: Oh, bisa ya?
3: Bisa dong. Laporkan saja lewat Sigap Pantau, sistem tanggap dan pemantauan jalan dan jembatan dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Lebak. Cukup isi lokasi, unggah foto, pilih jenis kerusakan, tambahkan keterangan, lalu kirim deh laporannya.
4: Betul, kini masyarakat dapat mengakses layanan pemantauan jalan dengan memindai QR Code atau mengunjungi website tiny.cc/sigapantau. Dengan Sigap Pantau, laporan masyarakat dapat diterima lebih cepat, dipantau secara berkala, ditindaklanjuti sesuai kewenangan, dan prosesnya lebih transparan.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas PUPR Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
4: Sigap Pantau, lapor mudah, jalan lebih aman.
5: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
6: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
5: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
6: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
5: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
6: Kalau begitu, saya siap ikut demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
5: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat, Indonesia maju.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Ngapain cuy? HP lu dari tadi daring terus?
4: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
3: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
5: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
7: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
6: Serius? Caranya gimana?
7: Gampang, buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login, pilih informasi PBB, registrasikan NOP, cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
6: Wah, cepet juga ya.
7: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
5: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
7: Bayar PBB, scan kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Hayu, ngaku deh, pernah gak sih kamu udah niat banget mau ngerjain sesuatu yang penting, udah janji sama diri sendiri, tapi pas mau mulai, body kamu kayak nge-freeze, otak langsung blank, dan tiba-tiba kasur kelihatan lebih menarik dari apapun di dunia ini, kayak ada tombol males maksimal yang otomatis kepencet gitu. Atau kamu bangun pagi, udah niat mau produktif, tapi begitu lihat laptop atau buku, rasanya kayak ada tembok beton di depan mata. Terus kamu malah scrolling TikTok sampai jam 3 sore sambil bilang, besok aja deh. Nah, kalau kamu ngangguk-ngangguk sambil nonton ini, selamat. Kamu officially masuk klub otak yang suka boikot diri sendiri.
1: Oh no!
0: Nggak usah panik, hari ini kita bakal ngebongkar jalan ninja gimana caranya memaksa otak kita buat mau ngerjain hal-hal berat. Bahkan ketika seluruh sel tubuh kita lagi demo dan teriak, Oga! Dan yang lebih keren lagi, ternyata ada sains di balik semua drama internal kita ini. Bagian 1, kenapa otak kita jadi musuh? Jadi gini, otak kita tuh sebenarnya punya satu misi utama, bertahan hidup dengan cara yang paling hemat energi. Karena otak kita, terutama bagian yang namanya amigdala, jangan khawatir, ini bukan pelajaran biologi, itu kerjanya kayak satpam malas. Setiap kali kamu mau ngerjain sesuatu yang butuh effort, si otak langsung bilang, tunggu, ini bahaya nggak sih? Capek nggak? Mending kita rebahan aja deh. Aman! Jadi, fenomena malas gerak ini tuh wajar banget, guys. Makanya, pas kamu mau mulai olahraga, otak bilang, wah, ini melelahkan. Mau belajar skill baru? Susah banget, nanti gagal gimana. Mau mulai bisnis? Risky ya, mending kerja kantoran aja. Tapi, tunggu dulu, ini bukan berarti kita harus nyerah. Masa iya kita mau terus-terusan dikontrol sama rasa malas? Kan nggak lucu kalau cita-cita kita cuma jadi angan-angan gara-gara kita kalah sama setan rebahan. Tenang, ada kok cara buat ngakalinnya. Aku kasih beberapa jurus yang udah aku coba dan lumayan ampuh buat nipu otak biar mau diajak kerja keras. Justru sekarang kita tahu musuhnya siapa, kita bisa mulai strategi balik. Bagian 2, jurus hacking otak. Oke, sekarang masuk ke bagian seru. Gimana sih caranya kita tipu otak biar mau kooperatif? Jurus pertama, the 2-minute rule. Ini jurus paling simple tapi ampuh. Jadi gini, otak kita tuh takut sama hal-hal yang kelihatan gede dan berat. Tapi kalau kita bilang, aku cuma mau ngerjain ini 2 menit aja kok, si otak jadi santai. Aku dulu selalu nunda bikin skrip video. Sampai suatu hari aku coba trik, cuma 2 menit kok. Aku bilang ke otakku, kerjain intro aja, nggak usah selesai. Tahu nggak, 90% itu aku malah lanjut sampai beres. Kenapa? Otak kita benci task yang belum kelar. Jadi start dulu, biar kecanduan nyelesain. Mau olahraga, jangan mikir lari 30 menit, cukup pakai sepatu, udah. Mau belajar, jangan ngebayangin hafalan 20 halaman. Cukup buka bukunya dan baca satu paragraf. Mau bersih-bersih, cuma angkat satu barang aja. Seringnya rasa malas tuh muncul karena kita ngebayangin tugasnya udah kayak Gunung Everest tingginya. Padahal, mulai aja dulu dari langkah kecil. 2 menit itu nggak kerasa kok, beneran deh. Kalaupun setelah 2 menit kamu masih nggak kuat, ya udah nggak apa-apa, istirahat lagi. Tapi, percayalah seringnya kamu bakal lanjutin kok. Jurus kedua, pakai reward sandwich. Otak kita ini kayak anak kecil, suka banget sama hadiah. Jadi, coba deh bikin sistem reward buat diri sendiri. Setiap kali kamu berhasil nyelesain satu bagian tugas atau udah fokus selama waktu tertentu, kasih diri kamu hadiah kecil. Nggak perlu yang mahal-mahal kok. Misalnya, selesai meeting boleh minum kopi favorit, selesai workout boleh scroll medsos 10 menit, selesai kerja boleh nonton satu episode drakor. Dengan adanya hadiah yang jelas, otak kita jadi lebih termotivasi buat kerja keras demi mendapatkan kesenangan itu. Anggap aja ini kayak uang lembur buat otak kamu. Bagian 3, strategi anti-sabotase diri. Nah, sekarang kita masuk ke level advanced. Soalnya otak kita tuh kreatif banget bikin alasan buat nggak ngerjain sesuatu. Jurus pertama, environment design. Ini prinsipnya simple, bikin lingkungan yang maksa kamu produktif. Misalnya, mau rajin baca buku, taruh buku di tempat yang paling kelihatan, HP taruh jauh-jauh. Mau olahraga pagi, siapkan baju olahraga di samping kasur sebelum tidur. Ingat, kita lagi bertarung sama versi diri sendiri yang paling males, jadi persiapin semuanya waktu kita lagi semangat, biar pas lagi males tinggal autopilot aja. Jurus kedua, the commitment device. Ini agak ekstrim tapi efektif. Cerita ke orang tentang goal kamu. Misalnya, post di story Instagram. Minggu ini aku mau belajar Photoshop 1 jam setiap hari. Nah, sekarang kamu punya tekanan sosial yang sehat. Nggak mau kan kelihatan bohong di depan teman-teman? Percaya atau nggak, lingkungan itu ngaruh banget sama semangat kita. Coba deh cari teman atau komunitas yang punya tujuan yang sama. Misalnya, kalau kamu lagi mau fokus belajar, cari teman yang juga lagi semangat belajar. Kalian bisa janjian buat belajar bareng, saling ngingetin, atau bahkan sekadar curhat kalau lagi males. Ada teman seperjuangan itu kayak dapat booster semangat gratis. Ingat, beban kalau dipikul bareng-bareng itu terasa lebih ringan loh. Jurus ketiga, bikin tugas jadi kecil-kecil. Otak kita overwhelmed sama hal-hal yang kelihatan terlalu besar. Makanya, pecah jadi bagian-bagian kecil yang manageable. Coba deh lihat tugas besar itu kayak pizza utuh. Kalau kamu mau makan semuanya sekaligus, pasti langsung kenyang duluan sebelum nyuap banyak. Nah, sama kayak tugas. Pecah-pecah jadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih menggoda buat dikerjain. Misalnya, kalau kamu mau nulis laporan 10 halaman, jangan langsung mikirin 10 halamannya. Mikirin aja, oke, hari ini gua kerjain bagian introduction dulu deh, satu halaman aja. Pas udah selesai satu bagian, otak kita tuh kayak dapet reward kecil, wah udah selesai satu nih. Jadi lebih semangat buat lanjutin yang lain. Ingat, langkah kecil itu lebih baik daripada nggak melangkah sama sekali. Bagian 4, mental reframing. Ini bagian yang paling game changing menurut aku. Kita perlu ganti naratif di kepala kita daripada, aduh susah banget nih. Cobalah, wah ini challenging tapi exciting. Daripada, aku nggak bisa, cobalah, aku belum bisa. Daripada, ini buang-buang waktu, cobalah, ini investasi buat future me. Sounds cheesy? Mungkin. Tapi otak kita tuh kayak komputer, dia proses apapun yang kita input. Kalau kita terus-terusan input negatif, ya outputnya juga negatif. Tapi kalau kita ganti scriptnya, slowly but surely, mindset kita bakal berubah. Bagian 5, the reality check. Tapi hey, jujur aja ya, nggak semua hari bakal perfect. Ada hari-hari di mana semua trik ini rasanya nggak mempan. Dan that's totally normal. Yang penting itu konsistensi, bukan perfection. Kalau hari ini gagal, besok mulai lagi. Kalau minggu ini berantakan, minggu depan reset. Progres itu nggak selalu linear, kadang naik turun kayak roller coaster. Yang bikin beda antara orang yang berhasil sama yang nggak adalah, mereka yang berhasil itu comeback terus, nggak nyerah permanen setelah gagal sekali atau dua kali. Jadi ingat ya, otak kita memang secara natural cenderung ngindarin hal-hal yang susah. Tapi itu bukan berarti kita harus jadi budak dari kecenderungan itu. Setiap kali kamu berhasil memaksa diri ngerjain hal berat, kamu sebenarnya lagi membangun otot mental yang namanya disiplin. Dan kayak otot fisik, makin sering dilatih, makin kuat. Kuncinya, gerak dulu, mood nyusul. Kebanyakan orang nunggu mood bagus dulu, baru mulai. Padahal kenyataannya, mood itu datang setelah kamu mulai gerak. Kamu nggak harus jadi manusia super. Kamu cuma perlu jadi manusia yang mau mulai meskipun cuma 2 menit. Coba deh, minggu ini pakai 2 menit rule buat hal yang selama ini kamu tunda.

0: Flashback, kilas balik lagu terbaik.
1: Lagu Cintai Aku Lagi yang dirilis oleh Shania pada tahun 2006 diciptakan oleh musisi dan pencipta lagu terkenal Toh Pati. Lagu ini menceritakan tentang seseorang yang merindukan masa lalu, merasa hampa tanpa kekasih, dan memohon agar diberi kesempatan kedua untuk dicintai kembali. Shania awalnya sempat merasa ragu untuk menyanyikan lagu Cintai Aku Lagi karena tantangan musikalitasnya. Lagu ini merupakan bagian dari album ketiga Shania yang sengaja dibuat agar musik R&B khasnya lebih bisa diterima pendengar luas atau membumi dengan sentuhan musik pop. Sebelum rilis, Shania sempat melakukan sesi foto dengan rambut blonde untuk sampul album. Konsep itu dibatalkan karena dianggap kurang mencerminkan image wanita Indonesia, lalu diubah menjadi gaya rambut hitam panjang yang natural. Sahabat Multatuli, Shania, Cintai Aku Lagi.

0: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
1: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
2: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal mengandung B2.
1: Buset.
3: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan.

0: Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa mengakses portal Perlinsos melalui alamat resmi https://perlinsos.kemensos.go.id. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
2: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
1: Kabar apa tuh?
2: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
1: Alhamdulillah, benar nih.
3: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBB P2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
4: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari rri.co.id, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Lebak melalui Bina Marga melakukan penanganan kerusakan pada ruas jalan Cikulur Gunung Gajana, tepatnya di kawasan Tanjakan Cikulur yang selama ini dikenal sebagai titik rawan kecelakaan. Perbaikan dilakukan sebagai bagian dari program pemeliharaan rutin infrastruktur jalan guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melintas di jalur tersebut. Tanjakan Cikulur menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian khusus karena kondisi permukaan jalan yang mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Lebak, Hamdan Soleh, mengatakan pekerjaan difokuskan pada titik jalan yang mengalami kerusakan paling parah. Menurut Hamdan, panjang ruas jalan yang ditangani mencapai sekitar 12,8 meter dengan lebar sekitar 7 meter. Penanganan tersebut dilakukan agar kondisi jalan kembali layak dilalui kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Hamdan menjelaskan kegiatan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kualitas infrastruktur jalan agar tetap berfungsi secara optimal. Selain memperpanjang usia layanan jalan, pemeliharaan juga bertujuan meminimalkan risiko kecelakaan akibat kerusakan permukaan jalan. Ia menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh DPUPR Kabupaten Lebak. Ruas jalan Cikulur Gunung Gencana yang merupakan salah satu jalur yang memiliki mobilitas kendaraan cukup tinggi setiap harinya. Karena itu kondisi jalan yang baik menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran lalu lintas. Hamdan mengungkapkan lokasi tanjakan Cikulur diprioritaskan karena memiliki tingkat kerawanan kecelakaan yang cukup tinggi. Kerusakan jalan yang terjadi di area tanjakan dinilai dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat kendaraan melintas dalam kondisi cuaca kurang baik. DPUPR Kabupaten Lebak juga menghimbau para pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintas kawasan tanjakan, meskipun perbaikan telah dilakukan. Pengendara diminta tetap mematuhi rambu lalu lintas serta menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan. Terkait pembiayaan, Hamdan mengatakan pekerjaan tersebut menggunakan anggaran pemeliharaan jalan yang telah dialokasikan pemerintah daerah. Besaran anggaran yang digunakan diperkirakan berkisar antara 50 hingga 75 juta rupiah. Nilai tersebut disesuaikan dengan jenis pekerjaan serta kebutuhan teknis di lapangan selama proses perbaikan berlangsung. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jalan di berbagai wilayah sebagai langkah antisipasi terhadap kerusakan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Dengan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala, diharapkan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Lebak tetap terjaga sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal, sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas di titik-titik rawan.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.

0: sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026. Akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
2: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
3: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
4: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
5: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
6: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
7: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Bisa barap poesi iya teh hujan-hujan. Cahaya di magus hese nauju gila.
8: Wah, bagor ya, lain lalagaan.
9: Bisa lah, gimana orang kawarung.
10: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
11: Multatuli FM. Yang bersedia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
3: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
4: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
2: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
4: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
2: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
5: Lebat

0: Aduh,
1: mana sih nih?
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
3: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator khusus kendaraan petugas hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
8: Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89 Multatuli FM.
9: Lebak banget.

0: Masih mau mendengarkan lagu-lagu keren? Stay cool di Pultatuli Radio.
1: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pulang terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cai di magus hese no jubila.
2: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Ya sudah lah, ini orang kawarung.
3: Mari bersama kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
5: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
6: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
5: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindaklanjuti sesuai dengan kewenangannya.
4: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
7: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
9: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebiar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
10: Lebak.

Halo, selamat sore sahabat Multatuli. Iya, betul, dengan aku Eva Wulandari di sini sahabat Multatuli dan masih menyiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara Satu Rangkas Bitung Lebak Banten. Oke, dan rasanya senang sekali tentunya ya masih bisa menemani sahabat Multatuli di setiap sore, di setiap siang dari Senin sampai dengan Sabtu ya. Dan ada yang penasaran ada berita apa di hari ini ya, seperti biasanya sahabat Multatuli sore kali ini selalu ingin memberikan informasi-informasi dan juga tips-tips menarik ya. Mudah-mudahan sih bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita semua ya. Dan menyapa juga Bapak dan Ibu seluruh pegawai di instansi pemerintahan Kabupaten Lebak selalu bersiap-siap, mungkin masih jam 3 ya, masih ada beberapa saat ke depan untuk sahabat Multatuli menyelesaikan aktivitas di hari Rabu manis ini bertepatan di tanggal 29 Juli. Ada yang masih ngantuk-ngantuk sama aku padahal sudah dihajar oleh sesuatu yang pedas ya. Tapi tetap ini ya, kelopak mata tidak bisa dikondisikan. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat sahabat Multatuli menjalani hari di hari ini ya. Dan mengingatkan juga untuk sahabat Multatuli yang mungkin dirasa kurang fokus nih, permasalahannya apa, ternyata belum minum air putih yang cukup. Yuk ambil dulu gelasnya ya, dan minum, usahakan untuk selalu menjaga metabolisme tubuh, menghidrasi tubuh ya. Dan hal kecil, mungkin bagi kita hal kecil ya, tapi itu akan berdampak nyata sahabat Multatuli ya, percaya deh. Padahal aku udah hampir habis satu botol nih, tapi entahlah ya, hari ini ada apa, ngantuk sekali rasanya. Oke, sahabat Multatuli ada informasi apa, dan juga tentunya lagu-lagu sudah disiapkan juga untuk sahabat Multatuli yang ingin bergabung bersama kami. Sahabat Multatuli juga selain bisa menikmati siaran kami di radio analog, sahabat Multatuli bisa mengakses siaran streaming kita di @multatuli FM ya. Yang ingin bergabung-gabung coba deh dilihat dulu di Instagramnya, ada nomor line, ada nomor WhatsApp kita ya, dan juga boleh DM juga di Instagram, mungkin ingin menginformasikan, bagi-bagi informasi nih kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh sahabat Multatuli dimanapun berada gitu ya. Boleh berbagi informasinya ke sini ya. Dan kurang lebih sampai nanti di jam 5 Wulandari akan menemani sahabat Multatuli di gelaran Multatuli hari ini.

89.9 Radio, cerdas, informatif, dan solutif. Hey, ada apa di hari ini ya, sahabat Multatuli, bertepatan di tanggal 29 Juli. Oke, kita intip-intip, kita ulik-ulik ya. Dan tanggal 29 Juli ini jatuh pada hari Rabu dan diperingati dengan sejumlah momentum penting, baik lingkup nasional maupun internasional ya. Dua di antaranya ada Hari Bakti TNI Angkatan Udara, nah, dan Hari Harimau Sedunia, Harimau. Dan kedua peringatan ini memiliki latar belakang sejarah dan tujuan yang berbeda ya, namun sama-sama mengandung pesan penting bagi masyarakat. Dan yang pertama adalah Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang diperingati setiap tanggal 29 Juli ini sebagai bentuk penghormatan atas jasa para pahlawan udara yang gugur dalam misi kemanusiaan pada 1947. Dan peristiwa ini terjadi di tengah pada saat itu Indonesia sedang menghadapi agresi militer Belanda pertama ya, dan sebuah pesawat yang membawa bantuan obat-obatan dan misi kemanusiaan dari Singapura menuju Yogyakarta ditembak jatuh oleh pihak Belanda. Dan dalam peristiwa tersebut, tiga tokoh penting TNI AU itu gugur ya. Yang pertama adalah Komandan Muda Udara Profesor Dr. Abdul Rahman Saleh, kemudian Komandan Muda Udara Adi Sucipto, dan Opsir Muda Udara Adi Sumarno. Nah, ketiganya ini merupakan sosok penting dalam sejarah penerbangan Indonesia dan dianggap berjasa besar dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan ya. Dan tragedi ini kemudian dikenang sebagai sahabat Multatuli, sebagai tonggak sejarah gitu ya, yang melatar belakangi penetapan tanggal 29 Juli ini sebagai Hari Bakti TNI AU. Dan peringatan ini tidak hanya menjadi momen refleksi bagi TNI AU, tapi juga pengingat bagi masyarakat nih tentang pengorbanan para pahlawan dalam menjaga kedaulatan negara. Dan pada tahun ini, Hari Bakti TNI AU mengusung tema Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju. Dan tema tersebut mencerminkan komitmen TNI Angkatan Udara dalam terus berkontribusi terhadap pembangunan nasional serta menjaga keamanan wilayah udara Indonesia. Dan peristiwa jatuhnya pesawat membawa misi kemanusiaan itu ya pada tahun 1947 ini menjadi simbol pengorbanan tanpa pamrih itu ya dari prajurit udara kita. Nah, mereka menjalankan tugas kemanusiaan di tengah situasi perang yang penuh resiko. Selain sebagai tragedi, peristiwa ini juga menunjukkan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak hanya dilakukan di medan tempur, tapi juga melalui misi kemanusiaan untuk membantu rakyat yang membutuhkan ya. Dan the second one, yang kedua adalah Hari Harimau Sedunia. Ih, gemas-gemas ya. Gemas sih kalau lihatnya masih kecil gitu ya, masih bentukannya lucu seperti kucing. Kalau sudah besar, dewasa, harimau ini menyeramkan. Nah, tanggal 29 Juli ini juga diperingati sebagai Hari Harimau Sedunia. Dan peringatan ini pertama kali dicanangkan pada tahun 2010 ya, sebagai respon terhadap kondisi populasi harimau yang semakin menurun drastis di alam liar, sahabat Multatuli. Karena secara global sekitar 97% populasi harimau liar itu sudah punah. Jadi hanya yang tersisa itu sekitar 3.000 ekor ya. Dan kondisi ini menjadi perhatian dunia karena harimau merupakan salah satu spesies kunci dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Dan harimau juga memiliki peran penting ya dalam menjaga keseimbangan rantai makanan di ekosistem. Jadi kalau hilangnya nih si harimau predator puncak ini bisa tentunya menyebabkan ketidakseimbangan populasi hewan lain yang pada akhirnya dampaknya tentunya pada lingkungan secara keseluruhan ya. Jadi ya, selamat Hari Harimau Sedunia. Semoga harimau-harimau di dunia tidak terancam punah ya. Dan beruntungnya Indonesia punya harimau Sumatera ya, punya harimau khas kita sendiri ya, sahabat Multatuli. Bangga gak tuh? Dan harapannya sih lingkungannya semakin membaik ya, habitatnya semakin baik, jadi banyak harimau-harimau yang bisa tumbuh dan juga menjadi tetap menjadi penjaga keseimbangan rantai makanan gitu di ekosistem. Oke, menarik ya sahabat Multatuli, dua momen atau dua peringatan di tanggal 29 Juli ini ternyata tidak main-main loh ya. Oke, kita rehat sejenak. Setelah ini juga kita akan mendengarkan azan asar, tapi sebelumnya ada Baby Romeo featuring Rosa ya dengan Bukan Cinta Biasa. Tetap di 89 Multatuli FM.

0: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.
1: Waktu sholat asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم إن الصلاة كانت فأقيموا الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89 dari cerdas, informatif, dan solutif. Okay, we've got Santa Pro. Hah, susah benar ya namanya. Great Expectation di menit ke-46 di jam 3 lepas sore hari ini. Menyapa kamu yang baru bergabung bersama kami, Deva Wulandari tentunya yang masih menyiarkan langsung dari Jalan Abdi Negara Satu Rangkas Bitung Lebak, Banten. Yang sedang berolahraga, sekarang baru sampai rumah. Ya, yang juga mungkin sekarang sedang kurang enak badan karena ya as we know ya sahabat Multatuli, cuaca itu lembab luar biasa gitu ya, kering, bukan maksudnya apa sih kalau di bahasa Sundanya ngelekep gitu ya. Aduh, dengan cuaca yang seperti ini ya sahabat Multatuli, tentunya kita juga wajib untuk selalu menjaga kesehatan ya, supaya aktivitas kita tidak terganggu ya, jangan abai, apalagi untuk kita yang mungkin hanya untuk Anda yang usianya mungkin sekarang sudah memasuki ya gerbang-gerbang kejompoan gitu. Sudah mulai terasa dan berteman akrab dengan segala macam minyak angin lah ya, paracetamol, pereda sakit kepala lah gitu ya. Tapi semoga kita selalu dinaungi kesehatan ya sahabat Multatuli, ya wajar lah, namanya juga kita adalah orang yang terus aktif bergerak ya, pasti rasa lelah, rasa capek itu ada. Istirahat aja dulu sejenak sambil mendengarkan Radio Multatuli FM, dihibur oleh lagu-lagu dan juga berita, informasi dan juga tips-tips yang ya bisa dibilang insya Allah bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, ada apa lagi nih? Aku melansir dari CNN Indonesia dan ini juga aku menjadi salah satu hal yang paling di banyak dicari maksudnya ya. Banyak orang yang masih meskipun masih bingung gitu ya, tapi ini salah satu hal yang mungkin harus kita ketahui ya sahabat Multatuli. Nah, ini berhubungan dengan trombosit sahabat Multatuli ya, karena as we know kalau trombosit sudah turun berarti kan harus dinaikkan seperti itu ya. Entah penyebabnya mungkin karena demam berdarah ya, atau oh iya, ngomong-ngomong soal demam berdarah sahabat Multatuli, meskipun ini cuaca kemarau ya, jadi dihimbau juga untuk sahabat Multatuli untuk tetap menjaga kebersihan ya sahabat Multatuli, karena sepertinya mulai lagi ya, banyak teman-temanku juga yang mengabarkan kalau sedang dirawat di rumah sakit karena DBD seperti itu ya. Jadi ya sebaiknya kita jaga kebersihan, kemudian juga kalau memang yang beraktivitas di dalam ruangan yang banyak sela-sela seperti itu ya, ataupun di rumah mungkin ya wajib rajin-rajin dibersihkan ya sahabat Multatuli untuk menghindari si perkembangan si Aedes aegypti ini, si nyamuk ini. Nah, berkaitan dengan DBD yang biasanya yang dicari adalah selain tentunya di tangani oleh tenaga kesehatan ya, oleh dokter, kita juga harus berikhtiar dengan diri sendiri ya, dari makanan, dari minuman. Nah, kita biasanya mencari makanan-makanan alternatif yang bisa menaikkan trombosit, dan sering dicari ketika seorang nih mengalami penurunan kadar trombosit, baik akibat demam berdarah, infeksi ya, ataupun mungkin kondisi medis tertentu. Dan meskipun tidak bisa mungkin menggantikan pengobatan dari dokter ya, ada sejumlah makanan kaya vitamin dan mineral ini dapat membantu mendukung proses pembentukan trombosit di dalam tubuh sahabat Multatuli. Trombosit sendiri ini salah satu komponen darah yang berperan penting dalam proses pembekuan darah ya sahabat Multatuli, dan sel darah ini membantu menghentikan pendarahan saat tubuh mengalami luka. Dalam kondisi normal, tubuh ini terus memproduksi trombosit ini selama masa hidup relatif singkat ya, ini sekitar 7-10 hari. Dan jumlah trombosit yang normal nih ya, yang normalnya sahabat Multatuli 150.000 sampai 450.000 per mikroliter darah. Tapi ya dari pada beberapa kondisi kadar trombosit ini dapat menurun atau dikenal sebagai trombositopenia. Akibatnya darah menjadi lebih sulit membeku sehingga resiko pendarahan meningkat. Dan penurunan trombosit ini bisa dipicu berbagai faktor sahabat Multatuli, mulai dari kehamilan, kemudian juga yang mengidap penyakit autoimun trombositopenia, kemudian infeksi bakteri dalam darah, kemudian ini yang paling banyak, yang paling familiar mungkin karena demam berdarah atau DBD ya, ada lagi sindrom uremik hemolitik, dan
hingga efek samping obat-obatan tertentu gitu ya, seperti antibiotik golongan sulfa, ada lagi heparin ya. Nah, selain menjalani pengobatan sesuai anjuran dokter, tentunya pola makan yang tepat juga membantu memenuhi kebutuhan nutrisi yang dibutuhkan si tubuh ini untuk memproduksi sel darah termasuk trombosit ya. Salah satu makanan yang menaikkan trombosit, sahabat Multatuli ya, secara umumnya makanan ini menaikkan trombosit yang mengandung zat besi, vitamin B12, ada lagi vitamin C, serta asam folat yang tentunya perannya dalam pembentukan sel darah. Dan ada dilansir dari RSPI ya, salah satunya adalah daging sapi. Nah, daging sapi ini merupakan sumber zat

Ini mengandung asam folat atau vitamin B9 yang tentunya dibutuhkan untuk tubuh agar bisa memproduksi sel-sel darah baru, dan nutrisi ini berperan penting dalam pembentukan sel darah merah dan juga trombosit. Dan juga ada yang paling gampang deh ya, kan ada telur gitu ya, kemudian juga alpukat, dan yang paling mudah juga ada tomat. Kalau dari ikan-ikanan ada ikan tuna ya sahabat Multatuli, dan juga kacang tanah. Nah, karena kacang tanah ini bersama jenis kacang lainnya seperti almond, mete, pistachio gitu ya, ini kayak akan asam folat. Jadi kekurangan folat diketahui dapat berkaitan dengan rendahnya jumlah trombosit sahabat Multatuli. Dan buah-buahannya juga mudah dijangkau, mudah ditemukan seperti jeruk ya, kemudian juga mangga, jambu biji. Udah jelas kalau jambu biji itu memang dari dulunya dikenal sebagai buah-buah yang paling ampuh untuk bisa menaikkan trombosit darah ya sahabat Multatuli. Kemudian biji labu kuning, ada juga mungkin yang pernah mendengar angkak ya sahabat Multatuli, atau beras ragi merah. Ini cukup populer sebagai makanan pendamping bagi penderita DBD. Ingat, makanan pendamping ya sahabat Multatuli. Dan juga kandungan dengan kandungan isoflavon yang lumayan gitu, dan juga monacolinkanya diyakini dapat membantu merangsang pembentukan trombosit. Jadi angkak ini biasanya diseduh atau diolah jadi sup hangat seperti itu. Ada lagi buah delima dan juga yogurt sahabat Multatuli, karena yogurt ini mengandung probiotik yang baik untuk kesehatan saluran cerna ya, dan beberapa penelitian juga sih menunjukkan probiotik ini dapat membantu mendukung pembentukan sel darah di sumsum tulang. Jadi berpotensi sangat besar gitu, berperan dalam meningkatkan jumlah trombosit. Kalau yang sekarang mendengarkan siaran aku sedang terbaring sakit karena aduh gejala DBD, setelah dicek lab ternyata trombosit turun, coba deh ya, selain mungkin obat-obatan dari dokter yang mendapatkan perawatan dari dokter, usahakan asupan-asupan gizi, asupan makanannya juga ya yang berkaitan dengan upaya kita untuk bisa menaikkan trombosit ya. Semoga lekas sembuh, semoga lekas sehat dan bisa menggebrak dunia persilatan kembali ya. Oke, semoga informasi tadi bermanfaat untuk semua ya. Dan menyapa juga kamu nih yang sedang di perjalanan, hati-hati dalam berkendara. Aku paling senang mengingatkan sahabat Multatuli untuk tidak menerobos palang pintu kereta ya. Aduh, udah deh gitu, tinggal nunggu beberapa menit saja daripada kita mengorbankan keselamatan kita dan juga orang lain ya. Harap bersabar dulu kalau kereta, jangan terobos aja bos ya. Kalau kereta mah bukan terbuat dari kue bolu, kalau terbuat dari kue bolu sih tidak berbahaya ya. Oke, yang pasti tetap patuhi rambu lalu lintas ya sahabat Multatuli. Tetap sehat, tetap selamat sampai di rumah.

0: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
2: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
0: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi berfluorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
1: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
0: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
1: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Bersama Multatuli FM, cerdas, informatif, solid.
4: Dilansir dari rri.go.id, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak mengklaim pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 berjalan dengan aman dan tertib. Seluruh sekolah dinilai telah menjalankan proses pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Dodi Irawan, menyebut kunci kelancaran SPMB tahun ini terletak pada keterbukaan dan kemudahan akses bagi para calon murid. Menanggapi aduan atau keluhan warga selama proses penerimaan, Dodi menjelaskan mayoritas masalah berhasil dirampungkan langsung di tingkat sekolah. Pihaknya tetap melakukan pemantauan agar penanganan di lapangan tidak menabrak aturan. Mengenai usulan pemberian penghargaan atau pemeringkatan sekolah yang dinilai paling taat aturan, Dindik Lebak menegaskan belum berencana menerapkan kebijakan tersebut. Ia menambahkan evaluasi tahunan akan terus dilakukan agar sistem penerimaan murid baru di Kabupaten Lebak semakin transparan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
3: Cerdas, informatif, dan solutif. Multatuli FM. Yang
5: bersedia setiap hari. Bersama Multatuli FM.

89.4 Radio Cerdas Informatif dan Solutif Numata. Begini begitu, sudah di jam 4:21. Aku tadi nengok keluar sedikit ya sahabat Multatuli. Lumayan ramai ya sahabat Multatuli yang melakukan jogging-jogging cantik di seputaran alun-alun Kota Rangkas Bitung. Aduh, dan mungkin motivasi untuk melakukan olahraga salah satunya tentunya ingin sehat ya. Tapi ada juga ya tidak hanya untuk sehat secara fisik ya, tapi dengan berinteraksi di dunia, dengan dunia luar juga menjadi salah satu hal yang bisa ya mungkin sedikit meringankan beban-beban hidup yang dirasakan ya. Nah, untuk itu mungkin yang tadi seharian di rumah saja ya, tidak beraktivitas apa-apa, tidak apa-apa ya sahabat Multatuli. Kalau sesibuk apapun kita nih, kita ada waktu, butuh jeda waktu untuk sedikit memberikan kita rehat ya, secara fisik maupun secara mental. Jadi kalau misalkan aduh hari ini aku cuma mau rebahan, tidak mau melakukan apa-apa, it's okay ya, bukan sesuatu hal yang patut dirasa bersalah gitu. Tapi lakukan apa yang bisa membuat sahabat Multatuli merasa lebih baik tentunya ya. Dan pernah tidak sih sahabat Multatuli merasa waktu 24 jam sehari itu terasa kurang ya. Jadi perputarannya sekarang tuh semakin kita dewasa semakin terasa lebih cepat gitu. Baru buka mata, cek handphone, belum selesai satu kerjaan udah muncul lagi tugas berikutnya. Bahkan mungkin sedang beristirahat pun pikiran masih dipenuhi berbagai hal-hal yang memang menghabiskan waktu gitu ya. Tapi belakangan ini sahabat Multatuli muncul sebuah gaya hidup yang semakin banyak dibicarakan, terutama di kalangan masyarakat yang mungkin ingin hidup lebih seimbang ya. Namanya slow living. Tapi banyak juga mungkin yang berpikir apakah slow living berarti hidup lambat, malas ya. Males-malesan tentu tidak ya, karena slow living ini salah satu cara menjalani hidup ya dengan lebih sadar, lebih tenang dan lebih menghargai setiap momen sih intinya. Dan bukan demi memperlambat sebuah aktivitas ya, melainkan memilih apa yang benar-benar penting dulu sehingga hidup tuh terasa lebih berkualitas gitu. Apalagi ya di era sekarang ini yang penuh dengan digitalisasi gitu ya, kita terbiasa melakukan banyak hal sekaligus ya, sangat amat multitasking gitu. Mungkin saat makan sambil buka medsos, saat bekerja sambil balas pesan-pesan atau balas segala macam sesuatu, harus berinteraksi dengan orang luar gitu ya. Bahkan saat berkumpul bersama keluarga juga perhatian kita seringkali masih tertuju pada layar ponsel. Dan tanpa disadari ya sahabat Multatuli, kebiasaan ini juga membuat kita tuh lebih merasa cepat lelah gitu. Dan kita merasa selalu sibuk sendiri tapi belum tentu merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan. Nah, melalui konsep slow living ini, kita ini diajak loh untuk kembali menikmati proses gitu. Misalnya nih ya, ketika kita minum cangkir teh atau kopi pas pagi, coba deh nikmati tanpa buru-buru gitu. Jadi itu tidak hanya sebagai rutinitas yang dijalankan gitu ya, tapi bisa dirasakan mungkin aromanya, hangatnya, dan jadikan beberapa menit itu sebagai waktu untuk menenangkan pikiran sebelum memulai aktivitas di pagi hari. Atau mungkin juga contoh lainnya nih sahabat Multatuli, ini bisa jadi relate juga ya dengan kita sekarang, saat berbicara dengan entah itu orang tua atau pasangan atau anak, coba deh disimpan dulu gitu ya handphonenya. Atau biasakan, saya yakin banyak beberapa orang yang membiasakan diri untuk tidak memegang handphone ketika makan bersama gitu ya. Dan atau saat berbicara dengan orang tua, pasangan atau anak, simpan dulu ponselnya, simpan dulu handphonenya sebentar aja dan berikan perhatian penuh kepada orang-orang sekitar kita. Nah, percakapan sederhana seperti ini seringkali jauh lebih berharga ya daripada puluhan menit menghabiskan waktu di media sosial sebetulnya. Nah, bagi yang tertarik dengan slow living ini, bagaimana cara memulainya? Yang pasti jangan langsung membuka ponsel setelah bangun tidur sahabat Multatuli. Berikan sekitar 15-30 menit lah gitu ya untuk meregangkan tubuh gitu ya, mengumpulkan nyawa dulu, berdoa dulu, menikmati udara pagi dulu, lakukan aktivitas-aktivitas ya selayaknya di pagi hari yang biasa dilakukan gitu ya, yang biasa menjadi rutinitas. Nah,
Kalau bisa sih handphone itu jangan dimasukkan ke dalam rutinitas pagi, sahabat Multatuli. Kemudian fokus mengerjakan satu pekerjaan dalam satu waktu. Karena banyak penelitian juga menunjukkan bahwa mengerjakan banyak hal sekaligus ini justru membuat konsentrasi menurun dan pekerjaan menjadi kurang maksimal. Kemudian juga mungkin bisa ya menjadwalkan waktu tanpa gawai. Kita mendisiplinkan diri sendiri nih, misalnya 1 jam sebelum tidur tidak boleh memegang handphone atau ponsel, dan nikmati waktu dengan membaca buku atau mendengarkan musik ya, atau berbincang bersama keluarga. Dan sadar tidak sadar handphone itu telah menjauhkan kita dari dunia nyata, sahabat Multatuli ya. Jadi kayaknya kalau tidak membuka handphone sehari seperti kita terkurung di satu ruangan yang pengap gitu, kayak dunia kita tertutup gitu, padahal interaksi kita diperlukan dengan orang-orang sekitar ya. Dan belajar mengatakan tidak pada hal-hal yang memang tidak perlu, sahabat Multatuli. Kita tidak harus mengikuti semua tren ya, atau memenuhi semua undangan jika itu membuat diri sendiri kelelahan gitu ya. Dan mungkin bisa meluangkan waktu untuk melakukan hal-hal sederhana yang membuat hati bahagia. Lakukan apa-apa yang merupakan kesenangannya, sahabat Multatuli. Apalagi yang sudah lama tidak dilakukan gitu ya, seperti misalkan udah lama nih ya jalan-jalan ke pinggir rumah gitu ya, atau menyapa tetangga. Nah, bisa jadi itu salah satu hal yang menyenangkan yang bisa membuat sahabat Multatuli kembali lagi mendapatkan energi seperti hidup lagi gitu ya. Karena bagaimanapun juga ketika kita melakukan satu rutinitas yang itu-itu saja ya, sahabat Multatuli, dalam artian kita mengikuti betapa cepatnya waktu berlalu gitu ya, dengan konsep yang seperti itu-itu saja, dan kita melupakan kebiasaan lama yang justru itu adalah cara menghidupkan diri kita lagi gitu. Nah, mungkin saat ini sahabat Multatuli bisa untuk memulai kembali nih apa hal-hal yang sudah lama ditinggalkan, yang sebetulnya itu bisa menjadikan sahabat Multatuli lebih terbuka pada semuanya gitu ya, merasa diri itu lebih berharga. Pokoknya dalam deh kalau sudah berbicara masalah diri ya. Tapi ya itu, slow living menjadi salah satu cara untuk kita bisa menikmati setiap detik dan setiap momen, sahabat Multatuli, di kehidupan kita tanpa didistract ya, tanpa didistract oleh dunia maya ya, dunia media sosial seperti itu. Karena kadang-kadang terlalu banyak mendapat informasi dari media sosial pun itu sangat amat memberatkan dan menambah beban pikiran kita. Setuju ya? Dan ada informasi apa lagi untuk kali ini ya, coba kita intip-intip sahabat Multatuli. Nah, untuk sahabat Multatuli nih yang punya buah hati ya, dan sudah siap melihat si kecilnya tampil percaya diri dan bersinar dalam rangka memeriahkan gebiar Hari Anak Nasional 2026, Multatuli 89 FM menghadirkan Pelita Pesta Literasi Hari Anak. Ini adalah sebuah lomba baca puisi untuk anak-anak TK se-Kabupaten Lebak ya. Jadi berkesempatan siapapun untuk mengikuti acara ini. Nah, saatnya si kecil menunjukkan keberanian, kreativitas, dan kecintaannya pada dunia literasi melalui puisi. Pendaftarannya sudah dibuka dari tanggal 20 Juli kemarin ya, dan tentunya para pemenang ini akan mendapatkan uang tunai, trofi, dan sertifikat. Untuk keterangan lebih lanjutnya, sahabat Multatuli, yuk bisa dilihat-lihat di Instagram kita di @multatulifm.

0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cep Leo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang. Buka aja website Cep Leo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak e-SPPT yang akan dibayar, lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong, setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh, lalu cetak e-SPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cep Leo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cep Leo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
3: Pak, kunaon ngelamun?
4: Asya.
5: Entuh, Jang.
3: Ya, Pak, kopina.
5: Ohnya bara ringung kieu, nya kudung deui panen, sawah urang geus kitu ayan. BBM ge jeung traktor geus saat jigana.
6: Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand tractor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam.

0: Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak.
1: Cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.9 Radio Cerdas Informatif dan Solutif. Sahabat Multatuli, sudah hampir di jam 5 ya, itu tandanya Pak Wulandari harus pamit undur diri. Terima kasih banyak untuk sahabat Multatuli yang sudah setia di 89 Multatuli FM dari pagi sampai dengan sekarang. Dan jangan lewatkan juga program-program lainnya dari Multatuli Radio sampai nanti di tengah malam ya. Dan Eva Wulandari mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM Lebak Banget.

0: rest in peace.
1: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: 3, 2, halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2026. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN Korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
2: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya, gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
1: Iya, Pak.
3: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Selamat pagi, Bu. Saya dari Badan Pusat Statistik. Boleh minta waktunya sebentar untuk sensus ekonomi?
5: Waduh, saya lagi ramai pembeli nih. Lama nggak?
4: Tenang, Bu. Hanya beberapa menit. Data Ibu dijamin kerahasiaannya dan digunakan untuk kepentingan statistik, bukan untuk pajak ataupun pungutan.
5: Oh, begitu ya. Kalau datanya buat apa?
4: Data sensus ekonomi itu untuk membantu menggambarkan kondisi usaha di Indonesia. Informasi yang akurat menjadi dasar penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan agar semakin tepat sasaran, Bu.
5: Kalau begitu, saya siap ikut. Demi usaha yang lebih maju dan Indonesia yang lebih baik.
4: Terima kasih, Bu. Partisipasi Ibu sangat berarti. Sensus Ekonomi, data akurat Indonesia maju.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BPS Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Salah satu penyebab burnout di kantor adalah tidak menggunakan waktu istirahat dengan semestinya. Sering terjadi, pekerja justru menggunakan waktu istirahat untuk menyelesaikan pekerjaan. Gunakanlah waktu istirahat dengan baik. Jangan lupa makan siang yang bergizi dan hidrasi tubuh dengan air putih yang cukup. Jika kondisi kantor terasa sumpek, pergilah keluar sejenak untuk mencari udara segar.

tertib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: bersama Multatuli FM. Cerdas, informatif, solid.
1: Dilansir dari radarbanten.co.id, panggung lomba bertutur tingkat SDMI seprovinsi Banten tahun 2026 menjadi ruang bagi anak-anak dari 8 kabupaten atau kota untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dari ajang tersebut, potensi generasi muda Banten di bidang literasi mulai terlihat. Para peserta tampil dengan mengandalkan kemampuan bercerita, ekspresi, intonasi, hingga penguasaan panggung. Mereka tidak sekedar menyampaikan cerita, tetapi juga berusaha membawa penonton masuk ke dalam alur dan pesan yang disampaikan. Salah seorang dewan juri, Rahmat Heldi atau Rahel, yang juga merupakan mantan Duta Baca Banten, mengapresiasi kemampuan para peserta. Menurutnya, anak-anak Banten memiliki potensi besar untuk berkembang di bidang literasi. Menurut Rahel, kemampuan bertutur tidak hanya berkaitan dengan keterampilan menghafal sebuah cerita. Proses tersebut diawali dari kebiasaan membaca, memahami isi bacaan, kemudian menyampaikan kembali informasi yang diperoleh dengan cara yang menarik. Ia berharap para peserta terus berlatih dan mengembangkan kemampuan bertutur meskipun kompetisi telah berakhir. Sebab, keterampilan yang diperoleh melalui lomba dapat menjadi bekal penting untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri. Perhatian juga tertuju kepada peserta yang nantinya keluar sebagai juara pertama. Pemenang akan mendapatkan kesempatan mewakili Provinsi Banten pada lomba bertutur tingkat nasional. Rahel mengingatkan, peserta yang terpilih membawa nama Banten ke tingkat nasional bukan hanya menjadi pemenang lomba, tetapi juga duta literasi daerah. Dalam kompetisi tersebut, peserta memperebutkan hadiah pembinaan, trofi, hingga piagam penghargaan. Selain menjadi bentuk apresiasi, penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus mengembangkan kemampuan di bidang literasi. Lomba bertutur tingkat SDMI Seprovinsi Banten tahun 2026 sekaligus menjadi momentum untuk memperlihatkan literasi dapat dikembangkan melalui berbagai cara. Dari cerita yang dibacakan dan dituturkan, anak-anak tidak hanya belajar berbicara, tapi juga belajar memahami nilai-nilai pendidikan, karakter, budaya, dan kearifan lokal. Dari panggung tersebut, talenta-talenta muda Banten diharapkan terus tumbuh dan mendapatkan pembinaan, sebab kemampuan bertutur yang diasah sejak dini dapat menjadi salah satu bekal untuk melahirkan generasi yang percaya diri, kreatif, dan literat.
0: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Sahabat Multatuli, mari kita hiasi hidup kita dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita ikuti zikir Al-Masrur.
3: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil 'alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

Sahabat Mutatuli, sesaat lagi kita akan mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Selamat mengikuti.

0: ثم عبس وبسر ثم
1: Sahabat Multatuli, demikian tadi kita sudah mengikuti Lebak Mengaji, sebuah program pendidikan dan gerakan keagamaan di Kabupaten Lebak yang difokuskan pada peningkatan kemampuan membaca, menghafal, dan memahami Al-Quran dengan tujuan membentuk profil lulusan beriman dan bertakwa demi memberantas buta aksara Al-Quran. Sampai bertemu di Lebak Mengaji berikutnya. Waktu sholat isya telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan solat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: antrian nomor 89. Silahkan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Enak banget apel ini. Aduh, gigiku sakit nih.
5: Nah, kalau gigi sakit, makan jadi nggak enak. Belajar pun jadi susah.
6: Gigi yang sehat bukan hanya soal senyum yang indah. Gigi yang sehat membantu anak makan dengan baik, berbicara lebih jelas, dan tumbuh percaya diri. Ayo, biasakan sikat gigi pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur menggunakan pasta gigi Berflorida. Batasi makanan dan minuman manis, lalu periksakan gigi secara rutin setiap 6 bulan sekali.
4: Kalau gigiku sehat, aku jadi semangat belajar dan bermain.
6: Karena senyum sehat hari ini adalah bekal untuk masa depan yang lebih cerah.
4: Gigiku sehat, senyumku hebat, masa depanku kuat.
6: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi Mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Besok jadwal imunisasi si kecil ya?
1: Eh iya, tapi kasihan, nanti dia nangis.
0: Wah, nangisnya paling cuma sebentar, sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Eh, ternyata sudah selesai.
0: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
4: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
5: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
4: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep, orangnya kemana?
7: Aku di sini, Bu.
6: Terus yang nonton TV siapa?
7: Semut.
6: Kalau kipas?
7: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
6: Kalau kerannya?
7: Itu lagi mandi sendiri, lagi mandi sendirian, Bu.
6: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang nggak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.

0: Warta 89.
1: Di atas awan, destinasi wisata Lombok baru di
2: Lombok. Berada sekitar 130.
3: Cara membalikkan intimidasi Trump dengan
0: Warta 89.
4: Sahabat Multatuli, Warta 89 edisi 29 Juli 2026 selengkapnya. Dilansir dari rri.co.id, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah memimpin rapat koordinasi lintas sektor penanggulangan bencana bertema kolaborasi dan gotong royong melalui mitigasi dan pengurangan risiko bencana yang digelar di kawasan agrowisata.

0: Wisata Cikampek Selasa 28 Juli 2026. Kegiatan tersebut menjadi forum strategis untuk memperkuat sinergi antara perangkat daerah, instansi vertikal, lembaga terkait, serta seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Lebak. Rapat koordinasi itu dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, TNI, Polri, Basarnas, Relawan Kebencanaan, hingga berbagai organisasi kemasyarakatan. Dalam forum tersebut, para peserta membahas berbagai strategi untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana yang berpotensi terjadi di wilayah Kabupaten Lebak. Selain memperkuat koordinasi lintas sektor, rapat juga bertujuan menyelaraskan langkah penanggulangan bencana agar seluruh pihak memiliki pola kerja yang sama ketika menghadapi situasi darurat. Pemetaan potensi sumber daya yang dimiliki masing-masing instansi menjadi salah satu fokus pembahasan agar proses penanganan bencana dapat berlangsung lebih cepat dan efektif. Tidak hanya itu, peserta juga merumuskan langkah-langkah mitigasi yang komprehensif melalui pendekatan struktural maupun non-struktural. Upaya tersebut diarahkan untuk mendukung terwujudnya Kabupaten Lebak yang aman, tangguh, serta sejalan dengan visi Lebak Ruhai, yakni rukun, unggul, hegar, aman, dan yakin. Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah dalam arahannya menegaskan, penanggulangan bencana bukan semata menjadi tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Kolaborasi yang kuat akan menjadi modal utama dalam menghadapi berbagai potensi bencana yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Amir menjelaskan keberhasilan penanggulangan bencana tidak hanya diukur dari kemampuan saat melakukan respon darurat, tapi juga dari kesiapan sebelum bencana terjadi. Ia menilai mitigasi dan kesiapsiagaan merupakan investasi penting untuk meminimalkan risiko korban jiwa maupun kerugian akibat bencana. Ia menegaskan terdapat 3 tahapan utama yang harus menjadi perhatian bersama dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Tahap pertama adalah memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan melalui berbagai langkah pencegahan, edukasi, serta peningkatan kapasitas masyarakat. Dalam fase tersebut, keselamatan jiwa masyarakat harus menjadi prioritas utama seluruh pihak yang terlibat. Amir menambahkan, tahap terakhir adalah pemulihan dan rekonstruksi pasca bencana yang dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan. Proses rehabilitasi harus mampu mengembalikan kehidupan masyarakat sekaligus meningkatkan ketangguhan wilayah terhadap ancaman bencana di masa mendatang. Sinergi yang terbangun diharapkan mampu memperkuat upaya mitigasi, kesiapsiagaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pasca bencana secara efektif, terpadu, dan berkelanjutan. Dengan komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan, Kabupaten Lebak optimistis mampu meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi berbagai ancaman bencana sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat. Dilansir dari rri.co.id, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR Kabupaten Lebak melalui Bina Marga melakukan penanganan kerusakan pada ruas jalan Cikulur Gunung Kencana, tepatnya di kawasan Tanjakan Cikulur yang selama ini dikenal sebagai titik rawan kecelakaan. Perbaikan dilakukan sebagai bagian dari program pemeliharaan rutin infrastruktur jalan guna meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat yang melintas di jalur tersebut. Tanjakan Cikulur menjadi salah satu lokasi yang mendapat perhatian khusus karena kondisi permukaan jalan yang mengalami kerusakan dan berpotensi membahayakan pengguna jalan. Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kabupaten Lebak, Hamdan Soleh mengatakan, pekerjaan difokuskan pada titik jalan yang mengalami kerusakan paling parah. Menurut Hamdan, panjang ruas jalan yang ditangani mencapai sekitar 12,8 meter dengan lebar sekitar 7 meter. Penanganan tersebut dilakukan agar kondisi jalan kembali layak dilalui kendaraan, baik roda 2 maupun roda 4. Hamdan menjelaskan kegiatan itu merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah menjaga kualitas infrastruktur jalan agar tetap berfungsi secara optimal. Selain memperpanjang usia layanan jalan, pemeliharaan juga bertujuan meminimalkan risiko kecelakaan akibat kerusakan permukaan jalan. Ia menegaskan keselamatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan pemeliharaan jalan yang dilaksanakan oleh DPUPR Kabupaten Lebak. Ruas jalan Cikulur Gunung Kencana yang merupakan salah satu jalur yang memiliki mobilitas kendaraan cukup tinggi setiap harinya. Karena itu kondisi jalan yang baik menjadi faktor penting untuk mendukung kelancaran lalu lintas. Hamdan mengungkapkan lokasi tanjakan Cikulur diprioritaskan karena memiliki tingkat kerawanan kecelakaan yang cukup tinggi. Kerusakan jalan yang terjadi di area tanjakan dinilai dapat meningkatkan risiko kecelakaan, terutama saat kendaraan melintas dalam kondisi cuaca kurang baik. DPUPR Kabupaten Lebak juga menghimbau para pengguna jalan agar tetap berhati-hati saat melintas kawasan tanjakan, meskipun perbaikan telah dilakukan. Pengendara diminta tetap mematuhi rambu lalu lintas serta menyesuaikan kecepatan kendaraan dengan kondisi jalan. Terkait pembiayaan, Hamdan mengatakan pekerjaan tersebut menggunakan anggaran pemeliharaan jalan yang telah dialokasikan pemerintah daerah. Besaran anggaran yang digunakan diperkirakan berkisar antara 50 hingga 75 juta rupiah. Nilai tersebut disesuaikan dengan jenis pekerjaan serta kebutuhan teknis di lapangan selama proses perbaikan berlangsung. Pemerintah daerah juga akan terus melakukan pemantauan terhadap kondisi jalan di berbagai wilayah sebagai langkah antisipasi terhadap kerusakan yang berpotensi membahayakan pengguna jalan. Dengan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala, diharapkan kualitas infrastruktur jalan di Kabupaten Lebak tetap terjaga sehingga mampu memberikan pelayanan yang optimal, sekaligus menekan angka kecelakaan lalu lintas di titik-titik rawan. Dilansir dari rri.go.id, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak mengklaim pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun 2026 berjalan dengan aman dan tertib. Seluruh sekolah dinilai telah menjalankan proses pendaftaran sesuai ketentuan yang berlaku. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, Dodi Irawan, menyebut kunci kelancaran SPMB tahun ini terletak pada keterbukaan dan kemudahan akses bagi para calon murid. Menanggapi aduan atau keluhan warga selama proses penerimaan, Dodi menjelaskan mayoritas masalah berhasil dirampungkan langsung di tingkat sekolah. Pihaknya tetap melakukan pemantauan agar penanganan di lapangan tidak menabrak aturan. Mengenai usulan pemberian penghargaan atau pemeringkatan sekolah yang dinilai paling taat aturan, Dindik Lebak menegaskan belum berencana menerapkan kebijakan tersebut. Ia menambahkan evaluasi tahunan akan terus dilakukan agar sistem penerimaan murid baru di Kabupaten Lebak semakin transparan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Dilansir dari radarbanten.co.id, panggung lomba bertutur tingkat SDMI seprovinsi Banten tahun 2026 menjadi ruang bagi anak-anak dari 8 kabupaten atau kota untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Dari ajang tersebut, potensi generasi muda Banten di bidang literasi mulai terlihat. Para peserta tampil dengan mengandalkan kemampuan bercerita, ekspresi, intonasi, hingga penguasaan panggung. Mereka tidak sekedar menyampaikan cerita, tetapi juga berusaha membawa penonton masuk ke dalam alur dan pesan yang disampaikan. Salah seorang dewan juri, Rahmat Heldi atau Rahel, yang juga merupakan mantan Duta Baca Banten, mengapresiasi kemampuan para peserta. Menurutnya, anak-anak Banten memiliki potensi besar untuk berkembang di bidang literasi. Menurut Rahel, kemampuan bertutur tidak hanya berkaitan dengan keterampilan menghafal sebuah cerita. Proses tersebut diawali dari kebiasaan membaca, memahami isi bacaan, kemudian menyampaikan kembali informasi yang diperoleh dengan cara yang menarik. Ia berharap para peserta terus berlatih dan mengembangkan kemampuan bertutur meskipun kompetisi telah berakhir, sebab keterampilan yang diperoleh melalui lomba dapat menjadi bekal penting untuk meningkatkan kemampuan komunikasi dan kepercayaan diri. Perhatian juga tertuju kepada peserta yang nantinya keluar sebagai juara pertama. Pemenang akan mendapatkan kesempatan mewakili Provinsi Banten pada lomba bertutur tingkat nasional. Rahel mengingatkan, peserta yang terpilih membawa nama Banten ke tingkat nasional bukan hanya menjadi pemenang lomba, tetapi juga duta literasi daerah. Dalam kompetisi tersebut, peserta memperebutkan hadiah pembinaan, trofi, hingga piagam penghargaan. Selain menjadi bentuk apresiasi, penghargaan tersebut diharapkan dapat menjadi motivasi bagi anak-anak untuk terus mengembangkan kemampuan di bidang literasi. Lomba bertutur tingkat SDMI se-Provinsi Banten tahun 2026 sekaligus menjadi momentum untuk memperlihatkan literasi dapat dikembangkan melalui berbagai cara. Dari cerita yang dibacakan dan dituturkan, anak-anak tidak hanya belajar berbicara, tapi juga belajar memahami nilai-nilai pendidikan, karakter, budaya, dan kearifan lokal. Dari panggung tersebut, talenta-talenta muda Banten diharapkan terus tumbuh dan mendapatkan pembinaan, sebab kemampuan bertutur yang diasah sejak dini dapat menjadi salah satu bekal untuk melahirkan generasi yang percaya diri, kreatif, dan literat.
1: Cerdas, informatif, dan solutif.
2: Lebat

0: Multatuli Malam, menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
1: yang menghibur malam hari Anda.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif. Dan solutif.
2: More music. 89 Multatuli.
3: Non-stop music. Non-stop music. Non-stop music.
4: 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Tahukah Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
5: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
0: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk, kenali perbedaannya. Putih atau kuning muda, headlamp, digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Warna kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange, lampu sein atau hazard, digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Dan biru atau rotator, khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih jauh ya, Yah, ke rumah teman Ayah?
3: Enggak, tegak lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
2: Yah, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
3: Pinter anak Ayah.
1: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sein bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sein lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sein dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Heh, masa Allah baik budak, yuk panas mendingan pulang terang. Gak sabar apa sih itu hujan-hujan? Cahaya di magus hese nongju gila.
5: Wah, bagor ya, lain lalagaan. Geser lah, ini orang kawarung. Yuk.
6: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting, dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air, dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita Pesta Literasi Hari Anak berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Wah, sebentar lagi bayar PBB lagi nih.
7: Pak, sudah dengar belum kabar dari Bapenda?
6: Kabar apa tuh?
7: Untuk lahan sawah di bawah 5.000 meter persegi yang sudah ditetapkan sesuai lampiran keputusan Bupati, pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBBP 2 tahun 2026 dibebaskan loh.
6: Alhamdulillah, benar nih.
8: Benar, berdasarkan keputusan Bupati Lebak, Pemerintah Kabupaten Lebak memberikan insentif fiskal berupa pembebasan pokok PBBP 2 tahun 2026 bagi lahan sawah dengan luas di bawah 5.000 meter persegi yang telah ditetapkan sesuai

0: ketentuan. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi atau datang ke Bapenda Kabupaten Lebak.
1: Bapenda Kabupaten Lebak hadir melayani, membangun negeri.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Sahabat Multatuli, sekarang kita punya Perlinsos Digital, sistem bansos digital terintegrasi pertama yang dirancang supaya penyaluran bantuan sosial bisa lebih cepat, akurat, dan transparan. Apa itu Perlinsos Digital? Perlinsos Digital memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan usulan bantuan sosial secara mandiri melalui laman resmi. Portal Perlinsos disiapkan sebagai pintu masuk bagi masyarakat yang ingin mengajukan program Keluarga Harapan, bantuan pangan non-tunai, maupun kedua program sesuai hasil verifikasi. Seluruh proses dilakukan secara daring menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD, sehingga identitas pemohon dapat diperiksa lebih akurat melalui sistem yang tersedia. Selain mengajukan bantuan, masyarakat juga dapat mengetahui hasil pemeriksaan administrasi setelah seluruh data berhasil dikirim dan diproses oleh sistem. Bagi masyarakat yang ingin mengusulkan diri sebagai calon penerima bantuan sosial, bisa

0: pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Selamat siang, halo. Selamat datang, selamat berbelanja di Multatuli Mart.
2: Yes, gajian bulan ini dapat bonus dari Pak Bos. Beli apa ya? Ini. Udah semua lah.
3: Mentang-mentang habis gajian. No, lihat no, produk non halal. Mengandung B2.
2: Buset.
4: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu memperhatikan label halal sebelum membeli produk? Kini memilih produk bukan hanya soal rasa dan kualitas, tetapi juga soal ketenangan dan kepercayaan. Pastikan setiap makanan, minuman, kosmetik, hingga produk kebutuhan sehari-hari yang kamu gunakan memiliki label halal resmi. Karena label halal memberikan jaminan bahwa produk telah melalui proses pemeriksaan. Dengan membeli produk berlabel halal, kita tidak hanya menjaga apa yang kita konsumsi, tetapi juga mendukung produk yang aman, bersih, dan terpercaya. Jangan ragu, selalu cek kemasan sebelum membeli. Cari dan pastikan ada label halal Indonesia ya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masih dari kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten.
1: Iya, ketemu lagi sama Ditya dan juga Rico Kalesto di acara Dawai Malam Multatuli untuk hari ini di hari Rabu di tanggal 29 Juli
0: 2026. Oke, baik. Tentunya
1: ya, seperti biasa kita bakal menemani sahabat Multatuli dengan deretan lagu-lagu dangdut.
0: Yui.
1: Yang akan menemani suasana melanda sampai tuntas.
0: Iya.
1: Di pukul 24 waktu Indonesia Barat.
0: Orkesnya tentunya dengan tebang-tebang koleksi 89 Multatuli FM di malam hari ini bisa menyerahkan belantika musik dangdut di
1: Indonesia.
0: Indonesia ya.
1: Oke. Okay.
0: Tentunya juga untuk Anda yang mungkin saat ini sedang menikmati istirahat, mungkin seharian tadi disibukkan dengan kegiatannya dari pagi, siang, dan sore hari tadi.
1: Semoga dengan hadirnya Multatuli bisa terus melengkapi, kemudian juga menemaninya.
0: Oke, okay, ya. Baik ya. Oke, okay, dan tentunya kita tadi barusan dengerin Satu Hati ya.
1: Satu Hati dari miliknya Gary Maesa dan Tasya Rosmala.
0: Betul ya. Sekali ya.
1: Iya.
0: Jadi bercerita tentang ketulusan cinta sejati, hubungan yang terhalang restu atau keadaan, serta kesetiaan meski berpisah ruang dan ikatan yang lain ya. Oke, baik sahabat Multatuli, untuk menambah suasana di malam hari ini kita kembali di Dawai Multatuli. Kita temani sampai tuntasnya nanti di pukul 12 malam.
1: Iya.

0: Antrian nomor 89. Silakan menuju meja pembuatan akta kelahiran.
1: Selamat datang, Bapak, Ibu, ingin membuat akta kelahiran?
2: Sahabat Multatuli, ternyata akta kelahiran itu banyak jenisnya loh. Ada 4 jenis akta kelahiran yang diterbitkan sesuai dengan kondisi dan status hukum kelahiran anak. Akta kelahiran anak dari ibu dan ayah dengan perkawinan sah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir dari pasangan suami istri dengan perkawinan yang sah dan tercatat resmi di negara. Akta kelahiran anak di luar nikah. Akta ini diterbitkan untuk anak yang lahir di luar perkawinan yang sah atau belum tercatat secara hukum. Dalam akta hanya dicantumkan nama ibu kandung. Akta kelahiran dari ibu dan ayah yang belum tercatat. Akta ini diperuntukkan bagi anak dari pasangan yang menikah secara agama, tetapi perkawinannya belum tercatat secara resmi. Akta kelahiran anak temuan, asal-usul tidak diketahui. Akta ini diterbitkan untuk anak yang ditemukan terlantar atau tidak diketahui asal-usul maupun identitas orang tuanya. Sahabat Multatuli, penting buat kita memahami jenis-jenis akta kelahiran ya, agar kita lebih mudah mengurus dokumen kependudukan sesuai ketentuan yang berlaku serta memastikan setiap anak memperoleh identitas hukum yang sah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
4: Setiap bayi yang baru lahir wajib didaftarkan sebagai peserta BPJS Kesehatan. Langkah ini penting agar bayi mendapatkan perlindungan kesehatan sejak dini dan dapat langsung mengakses layanan medis saat dibutuhkan. Syarat pendaftaran BPJS bayi, sebelum mendaftar, pastikan dokumen berikut sudah disiapkan. Kartu keluarga, KTP orang tua, surat keterangan lahir dari rumah sakit, bidan atau dokter, dan juga kartu BPJS kesehatan orang tua. Dokumen ini menjadi dasar untuk proses pendaftaran dan verifikasi data bayi. Pendaftaran BPJS untuk bayi kini semakin mudah karena bisa dilakukan melalui beberapa cara berikut. Pertama, melalui WhatsApp Pandawa. Pendaftaran bisa dilakukan secara praktis tanpa harus datang langsung. Kedua, melalui aplikasi mobile JKN. Ketiga, datang ke kantor BPJS Kesehatan. Bagi yang ingin mendaftar secara langsung, bisa datang ke kantor cabang. Ada beberapa hal penting yang perlu diperhatikan. Pertama, kelas kepesertaan bayi mengikuti kelas orang tua. Kedua, kepesertaan bayi langsung aktif tanpa masa tunggu. Ketiga, pendaftaran wajib dilakukan maksimal 28 hari setelah bayi lahir. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: masih di 8912 ya. Ada
1: apa nih?
0: Mohonan.
1: Oh, permohonan.
0: Iya.
1: Soalnya agak lupa juga nih lagu.
0: Udah lama ya?
1: Udah lama. Lagian juga baru kedengar lagi gitu ya.
0: Iya.
1: Awar-awar tuh kayak pernah apa namanya? Pernah ingat judulnya lagu, cuma judulnya apa gitu.
0: Iya.
1: Karena maklumlah
0: udah
1: sudah hebel iya. Jarang juga dengerin lagu-lagu. Kalau dulu iya,
0: iya sering ya.
1: Sering terus ya. Ketika jangankan denger apa namanya lagu ininya gitu ya, liriknya.
0: Iya.
1: Ketika sudah dengar musiknya aja kita sudah langsung tahu bahwa ini lagunya ini kayak gitu.
0: Iya.
1: Cuman karena lama-lama makin tuwir gitu kan.
0: Betul.
1: Terus juga memang konsumsi mendengarkannya juga tidak setiap hari gitu ya.
0: Iya betul.
1: Jarang-jarang akhirnya ya faktor usia yang ya. Berpengaruh gitu.
0: Karena jarang sekali didengar ya.
1: Iya, tapi pastinya lagu Permohonan ini versi terbaiknya kan dari Umi Elvi Sukaisi ya.
0: Iya biasanya
1: yang dipopulerkan sama Umi Elvi Sukaisi.
0: Tapi sekarang Ana Laila.
1: Ana Laila. Iya. Dan Permohonan ini bentuk mengisahkan bagaimana seseorang nih memohon kepada sang kekasihnya,
0: jiwa dan raga yang tulus.
1: Iya
0: gitu.
1: Yang dia menyerahkan seluruh jiwa dan raganya untuk kekasihnya kan kayak gitu.
0: Iya betul.
1: Jadi kalau sudah menyerahkan segala jiwa dan raganya itu berarti dia sudah 100% percaya dan yakin.
0: Iya,
1: bahwa betul. Pasangan yang dia pilih itu adalah pasangan yang bakal menjadi pasangan sejati atau
0: gitu
1: ya. Pasangan yang nanti beranjak ke pelaminan seperti
0: nah,
1: itu
0: ya.
1: Kan
0: betul ya.
1: Dan sudah berjanji
0: suci
1: berjanji suci akan setia, akan mendampingi baik suka dan duka, baik senang dan tidak senang,
0: iya,
1: mau miskin mau kaya,
0: iya,
1: akan selamanya bersama.
0: Nah, jadi
1: kalau bisa katanya dipisahkannya oleh waktu kayak gitu.
0: Aduh, yeah.
1: Bukan dipisahkan oleh pihak ketiga,
0: bukan gitu, bukan gitu, gundul,
1: botak pastinya itu.
0: Iya, menggambarkan kesiapan ya seseorang memberikan jiwa raganya dan menuruti permintaan kekasih karena rasa sayang yang besar. Jadi rasa sayangnya itu besar, ageng, gede gitu ya.
1: Iya, saking dia percaya sepenuhnya.
0: Iya.
1: Sehingga kasih sayangnya itu sangat besar dan mempercayakan segala sesuatunya sama pasangannya ini kayak gitu.
0: Tapi kadangnya juga ada ketakutan juga ya, rasa ketakutan ketika kecemasan dan permohonan agar hubungan tidak rusak itu oleh pengkhianatan atau janji yang diingkar ya.
1: Iya, karena memang dia mempercayakan sepenuhnya jiwa raganya, tetapi dia juga memohon agar kekasihnya ini kelak itu tidak apa namanya tidak meninggalkannya.
0: Iya. Nah itu dia.
1: Itu bentuk kekhawatiran.
0: Kekhawatiran.
1: Bentuk kekhawatiran yang memang kalau misalkan bicara seperti itu manusiawi.
0: Manusiawi
1: dari
0: ya.
1: Setiap orang
0: pasti dalam hubungan
1: pasti
0: ya.
1: Memiliki seperti itu.
0: Iya.
1: Memiliki rasa kekhawatiran.
0: Kira-kira benar apa enggak nih gitu kan ya.
1: Kira-kira kalau saya sudah serahkan sepenuhnya ke dia ini
0: kira-kira
1: sang bangoku tuh kira-kira akan menjagaku seutuhnya enggak? Mualka bitaku rumput sebelah tetangga misalkan. Kayak gitu.
0: Serius apa enggak nih gitu kan ya.
1: Tapi yang pasti permohonan ini disampaikannya secara naluriah dari seorang perempuan yang ketika meyakini sang imamnya ini itu kira-kira. Semoga tidak meleset
0: ya, tidak
1: kayak gitu.
0: Mengkhianat gitu ya.
1: Ya tidak berkhianat di tengah jalan.
0: Jadi diserahkan jiwa raganya demi
1: diserahkan jiwa raganya
0: sesuhan ya.
1: Iya, cuman dia berharap juga jangan terlalu banyak ngelamun tengah jalan.
0: Nah itu dia ya,
1: itu.
0: Kalau
1: takutnya ketubruk
0: becak ya.
1: Iya.
0: Nah, nanti
1: bangka. Nanti tetanus.
0: Oke baik yuk kita nazar baru terasa.

0: Anda, selain KTP elektronik untuk penduduk berusia 17 tahun ke atas, anak-anak juga memiliki identitas resmi yang disebut Kartu Identitas Anak atau KIA. Jangan anggap sepele, KIA merupakan bukti identitas resmi bagi anak yang diterbitkan oleh pemerintah dan memiliki banyak manfaat. Kartu ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan administrasi, mulai dari pendaftaran sekolah, pelayanan kesehatan, hingga mengakses berbagai layanan publik lainnya. Memiliki KIA juga menjadi bagian dari upaya memberikan perlindungan serta kepastian identitas bagi setiap anak. Ayah dan bunda yang memiliki anak, segera lengkapi dokumen kependudukannya dengan mengurus Kartu Identitas Anak di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil setempat. Kartu Identitas Anak, identitas resmi sejak dini untuk masa depan yang lebih tertib, aman, dan terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo, manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Sahabat Multatuli, ada kabar baik nih buat kamu para generasi muda yang siap berkarya dan berkontribusi. Pendaftaran pemilihan ajang bergengsi Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026 resmi dibuka. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Lebak membuka pendaftaran Duta Koperasi Kabupaten Lebak tahun 2026. Ini saatnya kamu mengambil langkah nyata, menunjukkan potensi dan kreativitas di bidang koperasi dan UMKM. Jangan sampai ketinggalan ya. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 14 Juli sampai dengan 31 Juli 2026. Siapkan berkas terbaikmu dan jadilah bagian dari Duta Koperasi Kabupaten Lebak. Untuk informasi pendaftaran, sahabat Multatuli bisa menghubungi narahubung Erik di 0838-9067-3581 atau buka laman Instagram @dutakoperasilebak untuk mengakses informasi dan pendaftarannya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Paguyuban Duta Koperasi Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Multatuli FM, ya cerdas informatif dan solutif. Ku rela kau pilih dia, berarti udah pasrah gitu ya.
1: Sudah mempasrah. Memilih, sudah memiliki pilihan.
0: Iya.
1: Ketika dia sudah tidak bisa meyakini orang yang bakal dia pertahankan.
0: Nah itu dia.
1: Yang ternyata tidak bisa dipertahankan, yang akhirnya dia merelakan.
0: Iya.
1: Dia yang kau pilih kayak gitu.
0: Nah, jadi merelakan orang tercinta untuk memilih orang lain ya.
1: Mm-mm.
0: Walaupun rasa sakit hati karena hubungan ganas serta kedewasaan dalam menerima keputusan kekasih ya.
1: Ini keputusan pria yang cukup cukup berani.
0: Yeah,
1: kemudian juga pria yang sejati.
0: Sejati ya.
1: Pria yang memiliki karakter.
0: Iya.
1: Bahwa ketika mengetahui orang yang dia sukanya ini tidak bisa dipertahankan. Harus dilepaskan,
0: merelakan ya,
1: harus direlakan.
0: Yeah.
1: Karena dipertahankan atau ada ujung-ujungnya juga percuma
0: juga.
1: Karena memang orangnya itu memilih orang lain gitu.
0: Nah itu dia
1: apa yang harus dipertahankan,
0: dipertahankan,
1: apa yang harus di ditindaklanjuti kan.
0: Nah,
1: gitu kalau ternyata orang yang dia sukanya itu memiliki pilihan terhadap orang lain, bukan
0: orang
1: kepadanya
0: lain. Iya gitu. Bukan kepadanya ya.
1: Jadi tidak ada alasan lagi untuk mempertahankannya.
0: Udahlah, begitu aja.
1: Ya sudah aja, gitu. Nggak ada perasaan. Oh, saya sakit hati.
0: Enggak,
1: saya
0: ya.
1: Harus mendendam atau enggak. Membalas pengkhianatannya.
0: Enggak
1: ada yang berpikir gitu.
0: Enggak, seperti itu ya.
1: Karena percuma dia membalas juga kalau dia istilahnya itu
0: hatinya sama orang lain ya.
1: Gitu hati orang tersebut untuk orang lain dan tidak ada kebanggaan untuk
0: tidak,
1: dirinya
0: tidak
1: gitu.
0: Ada ya. Tidak ada.
1: Jadi dilepaskan saja.
0: Iya.
1: Nah, luar biasa ini.
0: Nah ini laki-laki yang ini ya, gentleman ya.
1: Gentleman.
0: Kurela kau pilih dia.
1: Ladies and gentlemen.
0: Nah, gitu. Jadi bahwa menyadari cinta tidak harus memaksakan kehendak. Jika akhirnya bukan kita yang dipilih ya, gitu. Pasrahin aja deh, gitu kan ya.
1: Pasrahin aja, gitu. Ya, jadi kalau pria sudah ladies and gentlemen, ayah budak gelis, mama sawat, mama mau semen,
0: itu.
1: Ya. Jadi udah suruh bawa aja semennya,
0: angkut aja semennya tuh ya. Nah itulah ya isi dari ku rela kau pilih dia.
1: Oke. Oh ya. Kita juga menantikan kebersamaan Anda yang mau bergabung lewat 0811-806-8900 ya.
0: Oh iya.
1: Silakan dikirimkan kiriman salam dan juga lagunya.
0: Iya.
1: Dan tak lupa juga kita ingin menemui Kang Mat Salim yang ada di kawasan lingkungan Pecak Cilegon.
0: Betul, selamat malam Pak Mat Salim.
1: Selamat malam, ya. Selamat ngopi sambil ditemenin Multatuli FM.
0: Oke.
1: Kang Jenul yang lagi makan uduk juga.
0: Aduh, luar biasa ya.
1: Sambil
0: awas, masuk hidung ya.
1: Sambil ditemenin sama teh panasnya.
0: Iya.
1: Terus Kang Paang yang ada di Semi.
0: Iya.
1: Kemudian juga untuk warga Pamarayan ya.
0: Kang Arya Bima ya.
1: Arya Bima yang sudah sempat bergabung juga.
0: Iya.
1: Karena dulu kita memiliki riwayat yang cukup luar biasa ke wilayah sana ya.
0: Kalau ini katanya ada di Cisaat sekarang.
1: Oh, di Cisaat. Ya. Cisaat mana nih?
0: Ini Pak Herinya. Pak Herinya sekarang ada di Cisaat katanya begitu.
1: Oh gitu?
0: Iya.
1: Oh, di Cisaat. Cikesalnya itu kali ya?
0: Cikesalnya, ya.
1: Tahu kali ya?
0: Itu temannya itu.
1: Oh, Arya Bima ini.
0: Iya.
1: Pak sama Pak Guru Heri.
0: Sama Pak Guru Heri.
1: Oh, salam ya buat Pak Guru Heri dari Aditya dan Kang Riko.
0: Iya, dulu pernah ya kita ke sana ya.
1: Kita pernah ke sana terus termasuk acara apa pernikahan juga ya waktu
0: iya,
1: itu.
0: Iya, betul.
1: Terus karena di sana juga ada Babe Eman ya.
0: Iya, Babe Eman ya benar.
1: Babe Eman terus juga banyak-banyak lah
0: banyak.
1: Kita agak lupa juga gitu ya.
0: Iya, iya.
1: Karena era 957 itu kita dari tahun 2002 ya.
0: Iya, iya.
1: 2002 sampai dengan 2006 lah.
0: Iya, diperkirakan ya.
1: Diperkirakan itu masa eksistensinya radio tersebut, kemudian kita bisa mengenal banyak fans gitu radio.
0: Iya.
1: Termasuk ke kawasan Panyabrangan,
0: Pamarayan,
1: Pasir Kadu. Termasuk teman saya juga Kang Reja.
0: Yeah.
1: Di Sangiang punya jodohnya orang Sangiang.
0: Nah, ya.
1: gitu. Itu salah satu rekan kita yang jodohnya agak jauh. Ya. Iya, kalau saya dengan Bang Riko tuh masih di wilayah yang sama.
0: Lewat ini ya, jembatan ya.
1: Lewat jembatan dari Kongsen. Kalau saya dari pasar hanya 4 km ya.
0: Iya.
1: Ke arah apa namanya? Arah Curug ya gitu.
0: Iya, betul.
1: Dan ada satu lagi rekan kita ya.
0: Siapa tuh?
1: Dio Pajero gitu ya.
0: Oh iya, Dio.
1: Sama sekarang juga tidak jauh
0: dari
1: di kawasan Cimangenteng.
0: Cimangenteng. Oh iya ya.
1: Nah, itu apa namanya? Perjalanan.
0: Oh iya.
1: Ya. Itu ya, dulu ya. Kalau misalkan kita kunjungan ke fans itu sampai bonceng 3 loh.
0: 3 ya?
1: Iya. Mau bonceng 4 bingung kita.
0: Di pentilnya ya.
1: Luar biasa. Jadi banyak silaturahim yang kami rasakan, kan istilah orang tua banyak saudara banyak rezeki katanya kan kayak gitu.
0: Iya, betul.
1: Dan itu kami mengakuinya dan itu benar adanya.
0: Iya.
1: Itu benar adanya sehingga dari begitu banyak silaturahim itu akhirnya tidak hanya ada di dalam kota kita itu ya.
0: Iya, betul.
1: Bisa mengetahui seluruh wilayah.
0: Iya.
1: Kawasan Citeras, kawasan Majakopo.
0: Citeras tahu ada ya?
1: Hah?
0: Citeras banyak ya?
1: Iya, Citeras juga banyak. Hmm. Gitu kan di Majakopo.
0: Majakopo, ya.
1: Terus Maja Cicinta.
0: Oh iya.
1: Itu betul. Si Bang Gondrong ya. Bang Okalobet itu.
0: Bang Bayawak ya.
1: Bang Bayawak. Itu kalau udah ke Maja Cicinta, tinggal nanyain Bang Bayawak pasti disamperin.
0: Pasti.
1: Ya, samperin dianterin.
0: Dianterin.
1: Ya. Kemana? Atau bukan ke rumahnya maksudnya diantarin ke Maja Cicintanya gitu.
0: Aduh, ada ini ya.
1: Iya. Yeah.
0: Aku tak butuh cinta ini untuk siapa tadi Pak
1: Bapak Salim.
0: Ibu Rahayati.
1: Oh iya. Yeah. Istri dari Paman Salim ya.
0: Iya.
1: Yeah. Tero Hayati.
0: Kemudian juga kirim salam buat Teh Ija yang berada di depan stasiun Catang.
1: Oh, depan stasiun Catang.
0: Juga buat semuanya aja yang lagi pantang, buat Kang Jainus keluarga, juga buat Pang Aang, Adit, Bang Riko, atur nuhun, wassalam, piling pecek Cilegon.
1: Oke, makasih banyak Pak Mas Arim ya.

0: pernah dengar nggak lagu ini? Ya? Kali ini ya kita dengar lagi ya.
1: Lagu
0: Aku Tak Butuh Cinta.
1: Iya betul.
0: Ya ini tuh ada dua versi sih. Ada yang menyebut ini apa miliknya Mirnawati.
1: Mirnawati.
0: Ada yang menyebut ini Minawati.
1: Iya, Minawati Dewi ya.
0: Kalaupun boleh sedikit klarifikasi, Aku Tak Butuh Cinta ini kalau penerit kasetnya tuh kalau tidak salah Minawati Dewi.
1: Iya, ada Minat. Iya betul.
0: Yang nyanyiin Aku Tak Butuh Cinta ini.
1: Iya.
0: Cuman karena memang pergeseran gitu ya. Karena artis-artis di era tahun 90 tuh namanya hampir mirip ya.
1: Hampir mirip juga ya.
0: Jadi betul. Minawati Dewi akhirnya ada kental akhirnya dengan Mirnawati kayak gitu.
1: Iya betul.
0: Akhirnya seolah sama kayak gitu. Ya mungkin tinggal kita lihat lagi barangkali ya.
1: Iya.
0: Kalau tidak salah itu pun juga antara Mirnawati, antara Minawati nih lagu Aku Tak Butuh Cinta.
1: Tapi beda orang ya.
0: Kayak gitu. Soalnya kasetnya ini udah lama banget sih ya.
1: Lama ini lagu.
0: Ini zaman dulu saya sama Bang Riko tuh apa zaman dari kaset.
1: Kaset ya.
0: Mau muterin lagu-lagu tuh kan lewat tape gitu kan ya.
1: Betul sekali.
0: Mesti diputer-puter kayak gitu sampai kusut gitu. Dengan kecanggihan teknologi perlahan lambat laun bisa direkam tuh ke komputer kan gitu.
1: Iya iya iya.
0: Bisa direkam satu persatu akhirnya jadi banyak.
1: Nah, itu dia ya.
0: Gitu, jadi banyak dan seiring waktu juga muncul YouTube. YouTube ini yang sini akhirnya menjadikan platform yang membuat masyarakat tuh memiliki lagu-lagu yang bisa di-share, bisa dinikmati oleh orang banyak, seperti itu. Sehingga ya lagu-lagu yang lama juga apa akhirnya sekarang bisa kebuka kayak gitu.
1: Nah, itu dia,
0: bisa dimunculkan oleh orang-orang yang memiliki albumnya kayak gitu.
1: Iya.
0: Kalau di era awal-awalnya ketika nyari itu belum ketemu karena memang belum banyak orang yang apa namanya kenal dengan YouTube tersebut gitu ya.
1: Iya betul.
0: Tapi kalau sekarang, wah, mau lagu apa tinggal ketik udah pasti keluar.
1: Iya, cuman kalau bedanya radio itu ada seninya.
0: Ya,
1: seninya itu ada obrolan.
0: Ada obrolan
1: informasi,
0: gitu.
1: Informasi gitu kan ya.
0: Dan seni yang lainnya itu apa ya? Ketika kita mendengarkan lagu telat tadi itu kita nggak pernah bisa memprediksi setelah lagu ini telugu apa.
1: Nah, itu dia.
0: Tapi kalau kita bisa lihatnya di apa di visual sudah tahu setelah lagu ini bakal lagu ini karena sudah ada listnya gitu kan.
1: Nah itu aja.
0: Nah itu saja barangkali yang membuat apa radio ini masih memiliki chemistry yang dari dulu sampai dengan sekarang tuh tidak bisa dipisahkan.
1: Oke, baik.

Mungkin antara kita terhalang jurang pemisah.

0: Loh, TV nyala, kipas angin nyala, charger nancep. Orangnya kemana?
1: Aku di sini, Bu.
0: Terus yang nonton TV siapa?
1: Semut.
0: Kalau kipas?
1: Biar anginnya nggak kesepian, Bu.
0: Kalau kerannya?
1: Itu lagi mandi sendiri. Lagi mandi sendirian, Bu.
0: Ih, nggak lucu ah. Listrik, air, akan kebuang sia-sia. Hematnya gampang kok. Matiin peralatan yang gak kamu pakai. Cabut charger kalau sudah digunakan. Terus tutup deh keran sampai rapat.
1: Iya deh, mulai sekarang aku yang jadi polisi hemat di rumah.
0: Nah, itu baru anak hebat.
1: Hemat listrik, hemat air. Kebiasaan kecil, manfaatnya besar. Bu, besok jadwal imunisasi si kecil ya?
0: Iya. Tapi kasihan. Nanti dia nangis.
1: Wah, nangisnya paling cuma sebentar. Sehatnya bisa bertahun-tahun.
2: Imunisasi membantu melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Imunisasi yang lengkap dan tepat waktu adalah salah satu langkah terbaik untuk mendukung tumbuh kembang anak yang sehat. Ternyata sudah selesai.
1: Tuh kan, ayah bilang apa? Sekarang anaknya semangat lagi bermain.
2: Jangan lewatkan jadwal imunisasi anak. Datanglah ke Posyandu atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat sesuai jadwal.
3: Imunisasi lengkap, anak sehat, keluarga bahagia.
0: Aduh, mau bayar PBB tapi belum sempat ke kantor.
1: Loh, sekarang nggak perlu repot. Bayarnya bisa lewat Kris di Cepleo.
0: Serius? Caranya gimana?
1: Gampang, buka aja website Cepleo. Daftar pakai NIK untuk mendapatkan akun. Setelah itu, login. Pilih informasi PBB. Registrasikan NOP. Cetak eSPPT yang akan dibayar. Lalu tinggal scan Kris.
0: Wah, cepet juga ya.
1: Iya dong. Setelah pembayaran berhasil, tinggal refresh deh. Lalu cetak eSPPT yang sudah lunas.
2: Membayar pajak bumi dan bangunan kini semakin mudah melalui Kris di aplikasi Cepleo. Praktis, cepat, dan bisa dilakukan kapan saja sesuai ketentuan yang berlaku.
1: Bayar PBB, scan Kris di Cepleo. Mudah, cepat, praktis.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bapenda Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Bang Jarwo baru dengar lagi nih lagu Nasi Bunga ya.
1: Kalau ini, ya. Ini emang lagu lawas, lagu yang setiap tahunnya tuh pasti muncul.
0: Iya betul.
1: Ditambah juga sering juga dinyanyiin sama penyanyi-penyanyi pendatang baru.
0: Iya.
1: Termasuk juga di karaoke-karaoke.
0: Tadi itu Nur Halimah.
1: Iya, oleh Nur Halimah gitu ya. Dan juga apa ya, sering muncul juga di beberapa stasiun radio gitu kan. Yeah, kalau lagi apa namanya kesana kemari gitu.
0: Yeah,
1: nyari acara dangdut pas kebetulan denger lagu ini kayak gitu.
0: Yeah.
1: Jadi lagu ini tuh apa ya, kayak lagu yang sudah dikenal banyak orang kayak gitu.
0: Sering dengar ya. Jadi lagu ini juga tentang kisah yang tragis Bang Jarwo.
1: Iya.
0: Ya, seorang wanita yang tentunya juga ini jadi sang pria ini pergi setelah merusak masa depan perempuan tersebut.
1: Oh gitu.
0: Ya, meninggalkan luka batin dan penderitaan berat ya. Ini pesannya mengingatkan pendengar akan bahaya pergaulan bebas serta pentingnya menjaga diri agar tidak menyesal di kemudian hari gitu.
1: Iya.
0: Jadi menyesalnya itu biasanya dulu atau sekarang?
1: Menyesalnya ya setelahnya.
0: Setelahnya.
1: Setelahnya iya. Karena tadi dibilang kalau mencinta kata jangan berlebihan.
0: Iya.
1: Ketika mencinta jangan semuanya diserahkan.
0: Nah, seperti tadi ya.
1: Takutnya seperti
0: ujung-ujungnya. Gitu kan,
1: ya kan ujung-ujungnya seperti lagu Nasi Bunga.
0: Nasi Bunga.
1: Yang iya. Ketika semuanya sudah diserahkan, kemudian tidak ada waris jodoh.
0: Bertanggung jawab ya.
1: Tidak tanggung jawab gitu kan.
0: Iya.
1: Ditinggalkan akhirnya menyesal.
0: Iya.
1: Menyesal yang menyesal. Apa namanya berada di penyesalan yang tidak kunjung kayak gitu.
0: Tiba ya.
1: Dan apa namanya pesannya itu tadi. Khusus untuk perempuan atau wanita itu harus bisa menjaga diri.
0: Iya,
1: kecuali nanti kalau sudah sampai ke pelaminan nah, seperti itu.
0: Ya. Nah,
1: jadi, kalau sudah sampai pelaminan kan sudah ada status gitu kan.
0: Sah ya.
1: Sudah sah gitu. Nah, kalaupun nanti di jalannya tidak panjang ya karena memang sudah statusnya dari perawan ke istri, istri misalkan jadi janda misalkan ya, seperti
0: aduh,
1: itu.
0: Aduh, jahe ya.
1: Apalagi kalau masih muda jahe gitu kan. Atau jamur gitu kan.
0: Ini minat ya Bang Jarwo ya?
1: Hah?
0: Masih minat ya?
1: Soalnya suka ke warung saya. Ke warung gitu. Nyari warung kopinya yang
0: ya, agak enggak ada gangguan lah gitu ya.
1: Yang ucaknya tuh enak gitu loh.
0: Beda ya ucekannya ya.
1: Ucekannya gitu. Kadang kan ada yang warung kopi itu yang ngucapnya asal ngudek aja gitu. Tapi kalau yang ngudeknya dia ngitung gitu kan. Itu meskipun kopinya gak pakai gula, itu pelem aja tuh kopi tuh.
0: Itu rasa janda ya.
1: Betah tuh.
0: Betah ya.
1: Betah pengen di sana berlama-lama gitu. Kopinya mah cuma 5.000.
0: Tapi
1: bayarnya bisa sampai 10.000 itu.
0: Nah, ditambah apanya tuh?
1: Ya karena banyak nongkrong ya di situ.
0: Betah ya.
1: Betah gitu kan, ninggalin gitu.
0: Iya, oke.
1: Udah kopinya misalkan berapa kopi? Karena lama di sana kan. 5.000.
0: Aduh.
1: Ada uang 10.000 udah enggak apa-apa enggak usah dikembaliin. Gitu kan lebihnya buat di sini aja.
0: Aduh.
1: Itu tahu nabung gitu maksudnya. Nabung biar percaya gitu kan. Tujuannya satu saat pas kita lagi enggak lagi bokeh bisa ngehutang gitu.
0: Benar. Jadi pintar juga gitu ya lagi caranya ya.
1: Iya, awalnya kan nabung kayak gitu kan. Nanti kan pada saat kita lagi bokeh ke situ ngopi, sebelang kita bilang nanti aja lah. Nah, si pedagangnya nggak tahu karena dulu pernah baik gitu kan, pernah punya kelebihan nggak pernah dipinta kayak gitu. Oh lagi apa namanya lagi nggak punya uang receh kali gitu kan.
0: Aduh, semuanya lembaran katanya.
1: Semuanya lembaran. Uangnya ada di elektronik mungkin.
0: Iya.
1: Ya gitu.
0: Nah, itulah ya. Ini kenangan kayaknya nih.
1: Iya, itu kenangan itu zaman sama Bang Niko tuh main ke Cikole itu.
0: Oh iya.
1: Cikole Pandeglang tuh.
0: Iya. Iya.
1: Ada siapa tuh waktu itu ya?
0: Ada Ani, Rika. Aduh, itu lagu itu ya. Kita kembali ya Bang Jarwo ya.
1: Oke.
0: Ada Sh-Tari.

0: Aduh.
1: Sini. Nyari apa sih?
0: KTP gua di mana ya?
1: KTP.
2: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
0: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Kenapa cuy? HP lu dari tadi daring terus?
6: Gak tahu nih, gak jelas. Banyak banget nomor beda-beda.
5: Wah, bisa jadi ada penyalahgunaan identitas tuh. Makanya, sekarang pemerintah memperketat registrasi nomor seluler.
2: Pernah kepikiran nggak kalau nomor HP kita dipakai orang lain untuk hal yang tidak bertanggung jawab? Nah, supaya hal seperti itu tidak terjadi, mulai 1 Juli 2026, setiap aktivasi nomor seluler baru akan menggunakan registrasi biometrik. Caranya gampang kok. Saat registrasi, kamu cukup melakukan verifikasi wajah yang akan dicocokkan dengan data kependudukan Dukcapil. Prosesnya bisa dilakukan di gerai resmi operator atau secara mandiri melalui aplikasi penyelenggara telekomunikasi. Tenang, data pribadimu tetap aman, foto wajahmu tidak disimpan sebagai gambar asli, sehingga privasi tetap terlindungi. Dengan registrasi biometrik, nomor HP jadi lebih aman, identitas lebih terlindungi, dan penyalahgunaan data bisa dicegah. Registrasi lebih aman, komunikasi lebih nyaman. Mulai 1 Juli 2026, yuk registrasikan nomor selulermu dengan biometrik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: ungkapan Bang Jaro.
1: Iya. Yeah.
0: Ungkapan hati ya. Jadi ya, ku coba untuk melupakan tapi tak berdaya. Ku coba untuk melepaskan tapi tak kuasa. Kalau kita simak lagu ini ya, identik dengan patahan-tahan menurutnya gitunya.
1: Ini sebetulnya ungkapan hati yang ketika berbicara apa namanya gender laki-laki dengan perempuan itu pasti akan ke arah sana gitu ya.
0: Yeah.
1: Tetapi ini terhalang karena masing-masing memiliki tanggung jawab. Artinya tanggung jawab laki-lakinya sudah punya istri, sebaliknya si perempuannya juga sudah punya suami, begitu.
0: Isi lagu ya.
1: Isi lagu ini tuh bentuk ungkapan hati yang ketika apa namanya, ketika ketemu dia juga sebetulnya tidak bisa menahan diri, tapi di selain juga dia tahu tahu diri gitu,
0: tahu
1: bahwa
0: diri,
1: si orang tersebut sudah memiliki pasangan, seperti itu.
0: Jadi rela asal kau bahagia.
1: Nah
0: gitu ya.
1: Akhirnya ungkapan hati itu muncul untuk merelakan begitu.
0: Merelakan.
1: Agar dia gak sampai ada pikiran-pikiran yang lain.
0: Yoi.
1: Direlakan agar dia bahagia dengan orang tersebut. Jangan pernah berpikiran untuk memikirkannya.
0: Yoi.
1: Karena bagaimanapun semua sudah memiliki
0: pasangan.
1: Ya. Kayak gitu.
0: Tapi ku coba untuk melupakan tapi gak berdaya. Ku coba untuk melepaskan tapi tak kuasa.
1: Begitu. Karena memang dulunya tuh ada...
0: Ada patali apa ini?
1: Kenangan.
0: Oh, kenangan.
1: Gitu, yang tidak bisa melupakan.
0: Jadi
1: kalau ketemu teh sesaradetan gitu.
0: Waduh, ada sinyal ya.
1: Ada setrum menurutnya. Ada kabel setrum apa namanya nempel kayak ada sesaradetan gitu.
0: Kepegang ya.
1: Kepegang gitu. Jadi sesaradetan gitu kan.
0: Padahal dia tahu ya, tak mungkin kumiliki ya.
1: Nah, enggak bisa dimiliki karena memang sudah punya pasangan gitu. Tetapi strum itulah yang seolah apa namanya membangkitkan gitu. Tapi akhirnya menyadari kita menyadari bagaimanapun juga tidak bisa dimiliki kecuali nengnya udah
0: ada
1: kapisah gitu.
0: Jadi cinta yang suci biarlah aku rasa kok bahagia.
1: Betul. Ya. Jadi dia mendoakan agar pasangannya semoga bahagia.
0: Ya, gimana enggak baiknya begitu ya?
1: Iya. Gitu. Kecuali kalau misalkan sudah lepas, kemudian ada rencana buat spur dua gitu.
0: Baru ya.
1: Iya.
0: Kalau ini masih ada, kasihan juga gitu ya.
1: Betul.
0: Nah, ya, hanya cintaku sayangilah suamimu tuh. Jangan sakiti dia karena diriku.
1: Nah, itu dia.
0: Iya.
1: Jangan ya.
0: Iya ya.
1: Tapi memang apa setiap lagu yang diciptakan oleh si pencipta ini mungkin si penciptanya mengalami secara nyata yang kemudian dicurahkan melalui tulisan dan akhirnya menjadi sebuah lagu. Bisa saja si pencipta lagu ini mendengar kisah dari orang yang bercerita atau katanya gitu kan. Akhirnya menginspirasi si pencipta lagu ini menciptakan lagu seperti itu.
0: Nah,
1: dan ternyata masuk juga terhadap orang yang mengalimanya.
0: Nah, iya betul sekali.
1: Mengalimanya ya?
0: Menerimanya.
1: Bukan mengalaminya ya. Soalnya kalau orang yang mengalami dengan lirik lagu seperti ini langsung seserdetan gitu.
0: Aduh, itu
1: mantep ya. Kayak pernah doang cerita si Onono gitu kan.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Oke, kita kembali ya. Dari Jauh Mami.

0: Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak menegaskan komitmennya untuk selalu siap siaga memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan selama 24 jam. Masyarakat dapat dengan mudah menghubungi petugas damkar apabila terjadi kebakaran maupun kondisi darurat yang membutuhkan penanganan cepat. Pos pelayanan yang tersedia meliputi Pos Sektor 1 Rangkas Bitung, hubungi di 0850-1971-2878. Pos Sektor 2 Malingping, hubungi di 0877-7377-2869. Pos Sektor 3 Cileles, hubungi di 0838-9714-3996. Pos Sektor Cipanas, hubungi di 0896-0427-8617. Pos Sektor Baya, hubungi di 0895-4035-12266. Pos Sektor 6 Lewi Damar, hubungi di 0856-9278-2824. Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak,
1: cepat, tanggap, profesional, humanis.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Masih repot ngurusin layanan kepolisian? Sekarang, semua jadi lebih mudah dengan Polri Super App. Dalam satu aplikasi, kita dapat mengakses berbagai layanan kepolisian, mulai dari perpanjangan SIM, SKCK online, informasi e-tilang, layanan darurat 110, laporan masyarakat, hingga mencari kantor polisi terdekat. Praktis, cepat, dan bisa diakses langsung dari ponsel Anda. Fitur yang tersedia terus dikembangkan untuk memudahkan pelayanan kepada masyarakat. Gak perlu bingung, gak perlu antri lebih lama. Cukup unduh Polri Super Apps di Google Play Store atau App Store, lalu nikmati kemudahan layanan kepolisian dalam satu genggaman. Polri Super Apps, satu aplikasi, beragam layanan kepolisian, cepat, mudah, dan presisi. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sebagai bentuk dukungan terhadap gerakan literasi anak usia dini dan memperingati Hari Anak Nasional tahun 2026, akan diselenggarakan rangkaian kegiatan Pelita, Pesta Literasi Hari Anak, berupa lomba baca puisi tingkat TK se-Kabupaten Lebak. Kegiatan lomba ini dilaksanakan secara virtual pada tahap penyisihan, sehingga memberikan kesempatan yang sama bagi seluruh peserta dari berbagai wilayah di Kabupaten Lebak untuk berpartisipasi dan mendapatkan trofi, sertifikat, serta uang pembinaan. Peserta dapat melakukan pendaftaran secara daring melalui tautan resmi yang disediakan panitia, mulai tanggal 20 hingga 28 Juli 2026. Kemudian, peserta mengunggah video pembacaan puisi dengan tema anak, boleh karya sendiri maupun karya penyair lain, dengan tetap mencantumkan nama penulis. Video direkam horizontal dengan berpakaian rapi dan sopan serta belum pernah diikutsertakan lomba, dengan durasi 2 hingga 4 menit. Kirim video melalui tautan bersamaan dengan link pendaftaran. Seluruh video akan diverifikasi sebelum masuk ke tahap penjurian. Pengumuman pemenang peserta lomba akan diumumkan melalui media sosial resmi penyelenggara. Tanggal 6 Agustus 2026, penganugerahan Lomba Baca Puisi Tingkat TK se-Kabupaten Lebak di panggung utama Gebyar Hari Anak Nasional tahun 2026. Untuk informasi, hubungi 0811-8068-900. Mari nyalakan imajinasi anak Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Masa Allah baik budak, yuk panas mending ngapulan terang. Gak sabar poesi iya teh hujan-hujan. Cahaya di magus hesen ojo gila.
4: Wah bagor ya, lain lalagaan.
5: Gisana lah, ngomong orang kawarung.
6: Mari bersama, kita hadapi musim kemarau dengan bijak. Gunakan air secukupnya, jangan biarkan keran mengalir begitu saja. Simpan persediaan air untuk kebutuhan penting. Dan hindari membakar sampah atau lahan yang dapat memicu kebakaran. Ingat, satu tindakan kecil dari kita dapat memberikan dampak besar bagi lingkungan dan sesama. Tetap waspada, tetap peduli, dan bersama-sama kita jaga sumber daya air di sekitar kita. Musim kemarau bukan alasan untuk lengah. Mari hemat air dan bersama kita jaga lingkungan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
7: Masih jauh ya, ya ke rumah teman ayah?
8: Enggak, tinggal lurus aja tuh dari sini. Abis itu, belok kanan, nyampe deh.
7: Ya, kalau nanti di perempatan jalan, jangan lupa kita kasih lampu sen ya.
8: Pinter anak ayah.
9: Sering dianggap sepele, tapi sangat penting di jalan raya. Lampu sen bukan sekadar lampu berkedip, melainkan tanda keselamatan bagi diri sendiri dan pengguna jalan lainnya. Saat ingin berbelok, berpindah jalur, atau menyalip kendaraan lain, jangan lupa nyalakan lampu sen lebih awal, karena satu tanda kecil bisa mencegah kecelakaan besar. Ingat, pengendara yang baik bukan hanya cepat sampai tujuan, tetapi juga peduli terhadap keselamatan bersama. Yuk, budayakan tertib berlalu lintas. Gunakan lampu sen dengan benar, karena keselamatan dimulai dari kesadaran bersama.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

0: Lebak.
1: Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.

0: barat, engkau di timur.
1: Iya, berseberangan.
0: Nah, ya, jadi menceritakan penderitaan cinta karena ada rasa rindu yang berat akibat jarak jauh. Waduh.
1: Oh, jarak jauh ya?
0: Iya.
1: Soalnya dia di barat, itunya di timur gitu ya.
0: Nah, itu jadi culak-cilek begitu ya.
1: Iya, jadi bingung mau ngelihat kemana gitu ya. Karena jaraknya jauh gitu.
0: Jauh.
1: Apa sering dipanggilin di seeng gitu ya kali ya? Neng, aa. Itu kadang kalau dipanggil di seeng itu suka tengtorekeun itu Bang Riko.
0: Beda ya, ke telinga ya.
1: Iya, tengtorekeun gitu.
0: Tengtorekeun ya.
1: Siapa nih yang manggilin?
0: Aduh, itu benar-benar ya kalau dulu itu pakai seeng ya.
1: Tapi benar loh itu. Ya maksudnya itu apa namanya? Omongan orang tua gitu kan.
0: Iya, iya, iya.
1: Kalau katanya menginginkan seseorang itu
0: ingat.
1: Apa namanya ingat terus dia kembali geruan aja dina seeng gitu. Itu bener loh terjadi
0: ya.
1: Iya,
0: dicoba langsung ya, tembus ya.
1: Iya, maksudnya bener-bener gitu, bener-bener apa namanya terbukti gitu.
0: Terbukti ya,
1: terbukti.
0: Ini mau di ini lagi nggak?
1: Nah,
0: dilaksanakan lagi nggak nih?
1: Atuh enggak lah sekarang mah. Gitu. Karena ya, memang sudah apa? Sudah berada di apa tahun yang beda gitu ya. Itu zaman dulu kan gitu.
0: Zaman dulu belum ada HP ya.
1: Sekarang udah enggak ada seengnya juga. Nah, seeng yang ya, tembaga gitu kan?
0: Iya, tembaga.
1: Udah langka gitu.
0: Langka.
1: Sekarang yang namanya seng buat nanak nasi itu kan bahannya udah yang apa yang putih
0: stainless
1: gitu.
0: Ya?
1: Iya. Udah kayak chrome stainless gitu. Kalau dulu kan benar-benar dari kuningan ya.
0: Kuningan, iya.
1: Dia kan kalau kuningan kan dia kalau dibakar itu tahan panasnya itu agak lama.
0: Benar-benar.
1: Tapi ketika sudah panas dia bisa nahan agak lama juga.
0: Nyimpan
1: buat
0: panas.
1: Membuat si masakan itu tetap terjaga.
0: Awet ya.
1: Awet kayak gitu. Makanya sempat dijadiin apa istilahnya cerita gitu.
0: Cerita ya.
1: Kalau orang itu katanya ngebalik-balik katanya panggil aja di seeng kayak gitu. Ya.
0: Kalau
1: abah kayak gitu kan. Balik. Balik bener itu.
0: Bener ya.
1: Nyambung
0: ya.
1: Balik
0: luar biasa
1: gitu.
0: Itu ya. Nih luar biasa ya kalau dulu itu apapun bisa terjadi ya.
1: Ya cerita orang dulu
0: orang
1: itu katanya tuh sekecap nyata itu emang bener gitu loh.
0: Iya, iya.
1: Bener-bener terbukti dan juga berangsur-angsur itu setiap periodenya itu ya selalu dipertahankan kan gitu.
0: Iya, iya, iya.
1: Dan bukan katanya memang karena itu ada kenyataannya.
0: Kenyataan, pernah terjadi lagi.
1: Sehingga ya, itu menjadi istilahnya itu turun-temurun gitu loh.
0: Iya, iya.
1: Dari bapaknya ke anaknya, anaknya ke anaknya lagi, ayo terus dan terus kayak gitu.
0: Iya.
1: Dan ini termasuk apa namanya langka gitu.
0: Langka ya.
1: Di samping seengnya juga langka gitu.
0: Seeng. Aduh, itulah ya kenangan ya.
1: Kenangan karena ngomongnya dari barat dan ke timur ya kan.
0: Iya, betul.
1: Seseorang yang sangat jauh di sana itu apa susah untuk bisa
0: sulit ditembus antara
1: ditemui orang. Gitu kan. Iya. Nah makanya dikaitkan dengan seeng itu biar dia bisa kembali gitu kan. Gitu dipanggilin aja meskipun itu katanya bang gimana kira-kira kalau orangnya berada di luar negeri pasti balik
0: ya
1: insya Allah balik gitu.
0: Aduh luar biasa ya. Oke baik bang, nanti kita kembali ya. Ada bayanganmu dari Elvi Sukarno.

Halo warga Lebak, halo runner, siap menaklukkan lintasan dan merasakan euforia lari terbesar di Rangkas Bitung. Registrasi Rangkas Bitung 5K 2026 telah dibuka. Rangkas Bitung 5K 2026 adalah event lari tahunan berjarak 5 km yang dibuka secara umum seluruh pendaftar. Pendaftar dibuka dari 6 Juni sampai dengan 25 Juli 2006. Tersedia kategori 5K, nasional putra dan putri, umum, pelajar, master 45 plus atau umur 45 tahun ke atas, ASN, korpri, hingga kid race untuk si kecil. Berjarak 200 meter untuk umur 6 sampai 8 tahun dan 400 meter untuk umur 9 sampai 11 tahun. Catat tanggalnya dan jangan sampai terlewatkan. Pelaksanaan Rangkas Bitung 5K 2026 tanggal 1 hingga 2 Agustus 2026 bertempat di alun-alun kota Rangkas Bitung mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat. Event ini menargetkan 1.700 pelari dan memperebutkan total hadiah senilai 105 juta rupiah. Ayo segera daftar melalui sanrego.com/event/rangke5bitungs atau kunjungi bio Instagram @rangkasbitung_@lebakrunners dan @korpri_kablebak. Ayo segera amankan tiketmu. Pendaftaran hanya sampai dengan 25 Juli 2026. Rangkas Bitung 5K 2026. Run, grow, and healthy together. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dewan Pengurus Korpri Kabupaten Lebak, Komunitas Lebak Runners, dan didukung oleh Radio Multa

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah, Bunda, sudahkah putra-putri kita mengikuti madrasah diniyah? Pemerintah Kabupaten Lebak bersama Dinas Pendidikan mengajak seluruh peserta didik SD yang beragama Islam, khususnya kelas 3, untuk aktif mengikuti pendidikan di Madrasah Diniyah Awaliyah di lingkungan tempat tinggal masing-masing. Selain menanamkan akhlak mulia, membiasakan ibadah, dan memperkuat karakter Islami sejak dini, surat tanda tamat belajar atau STTB Madrasah Diniyah juga menjadi salah satu persyaratan penerimaan peserta didik baru jenjang SMP atau sederajat di Kabupaten Lebak. Mari bersama membimbing generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlakul karimah. Madrasah Diniyah, bekal ilmu agama untuk masa depan yang lebih bermakna.
1: Belajar agama membangun akhlak mulia.
0: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak, dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
3: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
3: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
2: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
1: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Oke, ada pelaminan Kelabu yang dipopulerkan legenda Mansyur S.
1: Iya.
0: Tentang pengkhianatan dan kepedihan seorang suami yang ditinggal lari istri tercinta tepat di malam pengantin.
1: Iya.
0: Lari nih ya, larinya tengah malam kali ya.
1: Tengah malam dibawa kabur.
0: Dibawa kabur.
1: Sama Rawana.
0: Rawana.
1: Iya.
0: Naik angkot ya, Rawana ya.
1: Naik ojek kayaknya nih. Soalnya kalau naik angkot lambat dia larinya.
0: Lambat ya. Oh iya.
1: Jadi bisa kekejar karena menaik ojek jadi cepet gitu kan.
0: Mungkin yang bawahnya Bang Ali Barca ini ya.
1: Hah?
0: Yang Ali Barca.
1: Iya, kayaknya udah pesen deh itu. Udah pesen gitu kan.
0: Iya. Yeah.
1: Nanti jam sekian tungguin. Siap berangkat nih.
0: Siap. Iya. Jadi ini menggambarkan suasana pesta pernikahan yang sudah siap dan matang ya. Dihiasi janur kuning, namun berakhir menjadi mimpi buruk.
1: Iya, mimpi buruk buat sang laki-laki.
0: Sang
1: bango
0: ya.
1: Sang bango nih. Karena sang kodoknya itu ada yang bawa kabur gitu.
0: Iya, sang kodok ya.
1: Dan di Sidikili itu ya,
0: Sidikili ya,
1: bekas pacarnya katanya.
0: Aduh,
1: itu yang masih menaruh harapan, yang masih menaruh cinta.
0: Iya.
1: Dan sang kodoknya juga sama-sama juga
0: sama,
1: gitu.
0: Sama, ini sesinyal.
1: Jadi sesinyal. Jadi akhirnya apa namanya, setelah lepas dari janur kuning itu kabur gitu.
0: Kabur ya. Terus itu gimana itu masakannya, makanannya, janurnya?
1: Ya,
0: porsinya, hiasannya.
1: Jadi itu mah kayaknya porsinya karena lagi apa ya, pelaminan gitu kan ya.
0: Iya, iya, iya.
1: Yang makan mah yang makan.
0: Iya,
1: yang dangdut-dangdutan gitu.
0: Iya, iya.
1: Cuman si apa, pengantin prianya sorangan aja.
0: Culak-culik ya.
1: Culak-culik, gimana nih kesang bangoku gitu kan. Ternyata sudah ada yang bawa lari gitu.
0: Waduh.
1: Jadi culak-culak kayaknya di sini sang bangun ya kan, karena sang kodoknya itu sudah ada yang bawa gitu.
0: Aduh, kasihan amat.
1: Mudah-mudahan ya, bukan Bang Ali yang bawa ini.
0: Ini ya, ada aja ya. Ini mungkin ada yang pernah mengalami seperti ini kali ya.
1: Oh ini apa ya? Entah fiksi gitu ya.
0: Fiksi ya.
1: Fiksi itu kan sebuah cerita yang dibuat seolah apa namanya, seolah nyata tapi mungkin itu hanya fiksi saja gitu. Tapi bisa saja ini sebuah kenyataan
0: terjadi ya,
1: yang terjadi, yang kemudian menjadi sebuah lagu gitu. Dan juga ada pesan moral juga barangkali gitu kan. Di lagu ini gitu. Jadi kalau misalkan pada saat pelaminan, supaya nggak ada yang bawa kabur, diikat aja tuh si pengantin wanitanya gitu.
0: Di mana itu?
1: Di tali. Takut ada yang bawa kabur gitu kan.
0: Dicanggret ya.
1: Dicanggret.
0: Ya tentunya inilah menjadi tekad sang suami yang sakit hati ya.
1: Iya.
0: Untuk merebut kembali istrinya. Karena sah dan tentunya wanita tersebut telah menjadi miliknya. Tapi udah dibawa ini.
1: Ya iya, maksudnya sudah akan nikah gitu kan.
0: Nikah ya.
1: Terus dalam proses akan nikah, kemudian dalam proses hajat gitu kan. Nggak taunya
0: ada.
1: Entah kelilipan gitu si sang bangonya ini gitu kan. Nggak merhatiin kalau ternyata sang kodoknya itu pura-pura ganti baju, nggak taunya. Sudah janjian gitu.
0: Janjian ya.
1: Aduh. Jadi akhirnya culak-cirek tuh sang mau, mana nih sang kodokku. Lama amat gitu kan ganti bajunya gitu.
0: Iya.
1: Gak taunya tadi namanya juga disebut Rahwana kan gitu.
0: Iya, main bawa aja ya.
1: Main bawa aja gitu.
0: Nah itu ya, isi lagu dari Pelaminan Kelabu. Ada derita di atas derita.

0: Pak. Kunaon ngelamun?
1: Asyik.
2: Entuh, Jang.
0: Ya, Pak, kopina.
2: Oh, nyak, bara ringung kieu. Nyak udah beli panen. Sawah urang geus kitu ayan. BBM ke jeung traktor geus ajiga na. Halo sahabat Multatuli, ada informasi penting nih dari Dinas Pertanian Kabupaten Lebak. Bagi pelaku usaha pertanian yang menggunakan alat dan mesin pertanian atau alsintan, kini bisa mengajukan rekomendasi BBM untuk mendukung kegiatan usaha tani. Begini cara pengajuan rekomendasi BBM-nya. Siapkan fotokopi KTP dan KK, surat keterangan usaha dari kepala desa, surat verifikasi dari Korwil Pertanian setempat, surat permohonan rekomendasi BBM, dokumentasi alat pertanian, haler dan hand traktor beserta spesifikasi daya mesin. Ingat, lengkapi semua persyaratan dengan benar ya, agar proses pengajuan berjalan lancar. Rekomendasi ini hanya berlaku untuk kegiatan usaha pertanian dan tidak dapat dipindahtangankan. Mari bersama dukung efisiensi pertanian Lebak menuju pertanian lebih maju dan berdaya. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Ayah, tadi malam aku lihat motor pakai lampu warna biru terang. Keren. Aku mau juga dong ya, motor kita kayak gitu juga.
4: Nah, lampu kendaraan itu bukan buat gaya-gayaan. Fungsinya sebagai tanda agar sesama pengguna jalan bisa tahu apa yang sedang kita lakukan.
3: Jadi, nggak boleh asal ganti warna lampu ya?
4: Betul. Kalau warnanya tidak sesuai aturan, pengendara lain bisa bingung. Bahkan, bisa memicu kecelakaan.
5: Lampu kendaraan bukan hanya untuk membuat kendaraan terlihat keren. Lampu kendaraan berfungsi sebagai tanda atau isyarat agar sesama pengguna jalan memahami apa yang akan kita lakukan. Setiap jenis dan warna lampu memiliki arti tersendiri yang membantu menjaga keselamatan saat berkendara. Yuk kenali perbedaannya. Warna putih atau kuning muda merupakan lampu utama. Digunakan untuk penerangan utama agar pengemudi memiliki jarak pandang maksimal, terutama di malam hari. Kuning atau lampu kabut berfungsi membantu visibilitas saat kondisi cuaca buruk seperti hujan lebat atau kabut tebal. Lampu warna merah atau lampu belakang dan rem menjadi tanda bagi pengendara di belakang bahwa kendaraan sedang melambat atau berhenti. Orange atau lampu sein digunakan sebagai penunjuk arah atau tanda kondisi darurat. Warna biru atau rotator ini khusus kendaraan petugas, hanya diperuntukkan bagi kendaraan dinas tertentu seperti kepolisian atau petugas darurat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.

0: Betuli ada pergitan papesan ya.
1: Iya. Ini suaranya Rafiq ya.
0: Berbeda ya. Iya, tinggi suara, ya.
1: Suaranya Rafiq nih suara yang mungkin jarang bisa diikuti, ditemui ya.
0: Iya, betul.
1: Atau ditiru gitu.
0: Mm-hmm.
1: Tapi beberapa waktu lalu saya lihat di Facebook nih,
0: yeah,
1: mm-hmm. Ternyata ada Rafiq KW.
0: Oh ada ya.
1: Yang KW. Gaya penampilannya sama.
0: Mm-hmm.
1: Pakai apa celana colorai gitu kan,
0: cutbray ya,
1: cutbray, terus rambutnya juga yang agak lurus agak nutup kayak gitu kan,
0: ya, ya, ya.
1: Terus suaranya juga hampir mirip gitu.
0: Wah luar biasa.
1: Itu dari apa ya, orkes jadul.
0: Orkes jadul ya.
1: Iya, orkes jadul yang
0: lama-lama itu ya.
1: Iya, pemainnya itu ya rambutnya agak keribu-keribu kayak gitu.
0: Iya, iya.
1: Terus gaya musiknya juga seperti gaya musik lama gitu.
0: Jogetnya juga ya.
1: Jogetnya juga. Nah. Dan mereka tuh tampil di, kalau nggak salah di daerah Jawa lah.
0: Jawa ya.
1: Yang ternyata memiliki fansnya sendiri.
0: Itu jogetnya kayak Rudy Bonge itu ya gitu ya.
1: Iya kayak apa.
0: Tangan di atas gitu ya.
1: Tangan di atas kayak gitu kan.
0: Iya.
1: Atau sambil merem gitu.
0: Diresapi.
1: Bukan diresapi, dires kebo gitu ya. Jadi memang lagu-lagu lawas itu ketika memang apa namanya ada yang menjaga, kemudian turut melestarikan lah sebutnya gitu kan. Ternyata bisa hidup lagi.
0: Bisa.
1: Bisa hidup lagi di era-era sekarang.
0: Iya.
1: Di tengah masyarakat dijejarin dengan begitu banyak kemajuan, teknologi,
0: ternyata.
1: Segala sesuatu yang baru kayak gitu. Ternyata ada segmented yang beberapa golongan tuh merindukan.
0: Iya, merindukan ya.
1: Merindukan orkes jadul.
0: Nah,
1: gaya-gaya bajunya yang kayak jadul gitu. Jadi dengan bisa melihat itu tuh kita kayak kebawa ke di tahun dimensi, 90-an gitu.
0: Iya.
1: Kebawa ke era itu.
0: Era itu ya.
1: Dan bisa merasakan bagaimana jogetannya itu tidak nampak apa tawuran gitu, tidak.
0: Iya, nyerap.
1: Karena mereka menikmati gitu. Aha. Berjoget itu tidak ada apa namanya unsur untuk menjadi bagaimana enggak gitu.
0: Enggak.
1: Jadi benar-benar menikmati musik itu untuk hiburan gitu.
0: Wah,
1: bukan untuk mencari hal-hal yang lain kayak gitu.
0: Iya, untuk kesenangan ya.
1: Iya, kesenangan memang ingin diluapkan hobinya itu di situ.
0: Iya.
1: Setelah selesai ya udah.
0: Udah.
1: Indah kayak gitu kan.
0: Oke, baik ya. Itulah pergi tanpa pesan. Kita nikmati kembali ada Si Royer.

0: Ya baik, karena waktu juga yang membatasi kebersamaan kita, Bang Jarwo ya.
1: Iya, kita juga mengucapkan terima kasih untuk yang sudah sempat bergabung melalui 0811-806-8900 ya.
0: Iya. Oke, dan akhirnya kita undur diri dari Ruangan Deranda.
1: Bilahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.

0: tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini, sempurna dan patut kita syukuri.
1: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Saatnya memulai hari dengan energi positif bersama Multatuli Pagi. Multatuli Pagi hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi sampai 12 siang. Menyajikan variety show penuh inspirasi, mulai dari tips pola hidup sehat, ragam fakta menarik, hingga informasi terkini yang siap menemani aktivitas pagi kamu. 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
1: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Multatuli FM.
2: Sarapan merupakan waktu makan di pagi hari yang tidak boleh dilewatkan. Dengan melakukan sarapan, bisa menambah energi untuk tubuh saat menjalani kegiatan setelahnya. Namun, seringkali sarapan dilakukan dengan kesalahan-kesalahan seperti soal memilih makanan dan kandungan nutrisi di dalamnya. Hal tersebut bisa berakibat pada kurangnya energi sehingga tubuh cenderung menjadi lemas. Kesalahan yang masih sering dilakukan adalah melewati sarapan itu sendiri. Itu karena kebanyakan orang tidak merasa lapar saat mereka bangun tidur. Meskipun begitu, Anda tetap tidak boleh melewatkan waktu sarapan, karena dengan sarapan akan menjaga hormon lapar sehingga dapat mengatur diri sendiri untuk membuat suasana hari menjadi lebih baik. Namun tidak sedikit juga orang yang mengaku sudah terbiasa tidak sarapan. Untuk menangani masalah ini, tips sarapan yang perlu diterapkan adalah mengambil cemilan kecil untuk dikonsumsi. Anda bisa mengambil sesendok almond atau selai kacang. Kedua camilan tersebut adalah contoh makanan yang mengemas banyak protein dan lemak. Dengan menerapkan tips sarapan tersebut, maka akan membuat perut menjadi kenyang lebih lama lagi, bahkan melebihi dari yang Anda kira. Selain itu, tips sarapan tersebut bisa membuat tubuh menjadi lebih berenergi saat menjalankan aktivitas selanjutnya.

Kesehatan mental juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Mental yang sehat akan membuahkan hasil yang mempengaruhi semua aspek kehidupan kita, sehingga menambah kenikmatan hidup secara keseluruhan. Penelitian menunjukkan bahwa pola pikir mengenai diri sendiri dapat memberikan efek yang kuat pada hidup kita. Jika memandang diri sendiri secara negatif, akan memberikan pengaruh yang negatif juga dalam jangka waktu yang sangat panjang. Rasa bersyukur. Rasa bersyukur berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, kesehatan mental, dan rasa bahagia. Bersyukur dengan kondisi dan hal yang kita dapatkan sekarang membuat kita bisa lebih tenang dan menikmati hidup. Atau sesekali mencoba untuk melepaskan emosi negatif dari pengalaman masa lalu yang membebani diri kita sendiri. Memberikan perhatian kecil kepada diri sendiri, seperti perawatan tubuh, dapat membantu kita kembali fokus.

Tetap setia menemani sahabat dengan beragam informasi, hiburan, dan edukasi. Mengangkat hasanah seni dan budaya yang ada di Kabupaten Lebak. Semua tentang Lebak. 89.1 FM. Lebak banget.